0: ngapain yuk?
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Teman Pro 2, aku mau update dulu informasi yang ini aku baru aja baca, Teman Pro 2, di mana katanya tadi malam, tepatnya di pukul 21 lewat 22 waktu Indonesia Barat gitu ya, berarti di sini 22 lewat 22 Teman Pro 2, jam 10-an lah ya, itu katanya Gunung Merapi kembali erupsi nih Teman Pro 2. Dalam erupsi tersebut terpantau awan panas guguran dari puncak Gunung Merapi ini ya Teman Pro 2, itu dalam jumlah yang bisa dibilang cukup banyak gitu ya, dengan estimasi jarak luncur awan panas sekitar 2 km dengan amplitudo maksimal 87,74 dengan durasi 116,97 detik ya, mengarah ke arah barat daya. Jadi ini masyarakatnya dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya dan juga alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi nih Teman Pro 2, serta mematuhi rekomendasi resmi gitu ya dari BMKG setempat gitu. Dengan demikian, keterangan dari Badan Geologi Kementerian SDM di akun resminya Teman Pro 2. Kita masih nunggu update dan juga informasi lainnya ya mengenai Gunung Merapi yang kembali erupsi ini Teman Pro 2. Tapi semoga ya, kita harapkan tidak ada korban jiwa ya, dan tidak banyak yang terdampak gitu Teman Pro 2 dari kembalinya erupsi Gunung Merapi ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

jack it up. Masih bareng sama Julang teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku mau kasih tahu info teman Pro 2 ya. Kalau di Indonesia sendiri ya teman Pro 2, berapa sih kamu tahu enggak usia ideal menikah gitu ya yang ditetapkan oleh BKKBN gitu ya teman Pro 2 di Indonesia sendiri gitu ya. Untuk usia idealnya itu di angka 21-25. 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-lakinya teman Pro 2. Tapi harus di barengi juga dengan kesiapan sebelum pernikahan teman Pro 2. Kesiapannya apa aja misalnya ya? Kesiapan secara finansial itu yang pertama. Terus kesiapan secara mental juga teman Pro 2 itu gak kalah pentingnya lagi. Lalu apalagi teman Pro 2, banyak ya kesiapan. Kesiapan secara fisiknya juga harus diperhatikan gitu ya teman Pro 2. Dan masih banyak lagi kesiapan-kesiapan yang harus dijadikan apa ya, sesuatu hal yang urgent untuk diperhatikan teman Pro 2. Karena kalau nggak salah ada 10 ya kesiapan sebelum menikah versi BKKBN. Check it out. Nah tapi teman Pro 2, aku baru baca ya ada sebuah studi yang dilakukan oleh sosiolog Nicholas Wolfinger dari University of Utah pada tahun, ini udah lama ya, 2015 ya, yang menemukan bahwa pasangan yang menikah pada usia 28 sampai 32 tahun itu memiliki resiko perceraian yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah terlalu muda maupun pada usia akhir 30-an ke atas teman Pro 2. Nah, temuan ini ya didasarkan pada analisis data US Nation Survey of Family Growth di tahun 2006 sampai 2010 dan 2011 sampai 2013 yang menyebutkan teman Pro 2 untuk rentang usia tersebut sebagai Goldilocks Zone atau ini sebuah apa ya fase di mana untuk menikah gitu ya. Menurut penelitian tersebut, kedewasaan emosional, kejelasan tujuan hidup serta pengalaman dalam menghadapi tanggung jawab ini menjadi beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap lebih rendahnya resiko perceraian. Nah, meski begitu teman Pro 2, peneliti menegaskan bahwa usia bukan satu-satunya penentu keberhasilan pernikahan ya. Karena apa? Kualitas hubungan, komunikasi, dan komitmen itu tetap menjadi faktor yang paling berpengaruh sih. Check it out. Aku setuju ya tentang komunikasi itu adalah hal yang penting dan krusial dalam sebuah hubungan ya teman Pro 2. Bayangin ya kalau kamu udah menikah tapi komunikasi kamu dengan pasangan tuh kayak tidak jalan gitu ya. Ada miskom lah di dalamnya teman Pro 2. Wah itu bakal menimbulkan konflik gitu ya di dalam hubungan yang sudah kamu bangun teman Pro 2. Jadi alangkah lebih baiknya ya ketika nyeleksi calon ya kamu tuh sering-sering aja komunikasi teman Pro 2. Lihat kira-kira komunikasi kamu nyambung gak nih gitu. Kira-kira enak gak diajak komunikasi gitu ya. Kira-kira banyak deh kira-kira lainnya teman Pro 2. Intinya ya sebelum memulai pernikahan teman Pro 2, jangan lupakan beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang harus kamu persiapkan gitu sebelum memulai kehidupan berumah tangga teman Pro 2. Karena itu adalah sesuatu yang besar teman Pro 2, tanggung jawab baru, status baru gitu ya. Ada dua otak dalam satu rumah tangga gitu teman Pro 2 ya. Jadi makanya jangan terlalu mungkin buru-buru karena ada omongan-omongan yang bilang kalau ih kamu udah umur segini kok belum nikah ya. Tenangin diri lo ya. Kalau kamu
yang ngejalanin sudah merasa siap, baru kamu bisa memutuskan teman pro 2. Tapi kalau kamu belum siap tapi karena ada pressure dari orang lain bilang kapan nikah, ya udahlah ya, biarin aja teman pro 2. Toh yang menjalani pernikahan itu kamu ya, jadi kamu yang punya andil dalam menentukan kapan akan melangsungkan pernikahan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Siapa yang sampai detik ini belum bangun, teman Pro 2? Kemungkinan tadi malam dia begadang ya, karena mentang-mentang hari ini mungkin libur gitu ya. Atau mungkin karena keasikan main handphone nih. Sampai-sampai yang semulanya nggak niat begadang, tahu-tahu pas ngecek handphone, ah udah mau subuh nih. Check it up. Tapi benar gak sih teman Pro 2, kalau kebiasaan scroll HP sebelum tidur itu bisa bikin kita susah untuk tidur justru, teman Pro 2? Apakah benar ya? Jadi banyak yang terbiasa gitu ya, ah scrolling dulu ah bentar sebelum tidur gitu ya. Padahal banyak riset yang bilang kalau kebiasaan ini tuh teman Pro 2 disadari bisa memberi dampak yang kurang baik gitu bagi otak gitu ya. Jadi cahaya dari layar handphone itu bisa mempengaruhi sistem serikandian karena apa? Karena nanti mempengaruhi sistem otak gitu ya, karena mata punya sel peka cahaya yang mengirimkan sinyal terang gelap gitu ya ke jam biologis otak gitu. Dimana ada jurnal dari Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America itu

sinar cahaya biru gitu ya. Ini memicu penurunan melatonin signifikan terutama pada remaja dan juga dewasa muda nih teman Pro 2. Nah, dari Journal of Adolescent Science ini menemukan bahwa penggunaan media sosial di malam hari ini berkaitan dengan cognitive arousal atau peningkatan keterjagaan mental sebelum tidur. Kondisi ini membuat waktu tidur jadi lebih larut dan butuh waktu lebih panjang untuk benar-benar tidur lelap teman Pro 2. Jadi otak kehilangan waktu untuk regenerasinya nih ya. Salah satu masalah utama dari kebiasaan scrolling sebelum tidur adalah berkurangnya durasi tidur ya. Of course. Dan kekurangan durasi tidur itu teman Pro 2 membuat waktu sel-sel otak ini untuk beregenerasi itu jadi semakin sulit gitu karena kekurangannya waktu untuk tidur gitu ya. Dimana scrolling handphone sebelum tidur memang tidak secara langsung merusak otak, tapi kebiasaan ini katanya teman Pro 2 mengurangi waktu tidur hingga akhirnya berpengaruh pada banyak hal loh. Waduh waduh waduh. Itu bukan hanya reminder untuk kamu teman Pro 2, tapi untuk aku juga sih ya. Makanya kita harus cari aktivitas lain deh teman Pro 2 ya, untuk mengurangi scrolling sebelum tidur. Apa ya kira-kira? Baca buku cetak itu bisa jadi opsi teman Pro 2. Atau mungkin beberes kamar dulu ya. Tapi sambil dengerin musik gak apa-apa gitu. Abis beberes kamar kan langsung udah matiin handphonenya, tidur gitu kan. Gak apa-apa teman Pro 2. Wow, kayaknya aku akan mempraktikannya ya teman Pro 2. Semoga bisa konsisten ya teman Pro 2, istiqomah ya. Kamu juga harus teman Pro 2 ya, karena tadi dampaknya gak main-main. Aku juga takut jadinya ya teman Pro 2 ya. Makanya sebelum nanti malam teman Pro 2, sebelum tidur ya, cari dulu aktivitas lain apa ya untuk mengisi waktu kamu biar gak scrolling dulu sebelum tidur teman Pro 2.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Julang di sini teman Pro 2 masih menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, dan aku enggak bosan-bosan teman Pro 2 untuk ngingetin kamu ya, tetap pantengin Instagram RRI Mataram dan juga Instagram @pro2fmmataram teman Pro 2, karena di sana dibagikan informasi seputar pendaftaran bintang radio yang akan ditutup besok nih teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan teman Pro 2, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Jadi ayo langsung aja daftar sekarang teman Pro 2. Untuk persyaratan dan lain sebagainya kamu bisa langsung aja cek Instagram @pro2fmmataram atau RRI Mataram ya teman Pro 2 ya. Di sana udah tertera nih apa aja ya teman Pro 2, syarat-syaratnya, terus ketentuannya seperti apa gitu ya, untuk audisi online dan offline-nya seperti apa gitu ya, lalu lagu yang dibawakannya itu lagu-lagu apa saja nih teman Pro 2 ya. Bisa tuh kamu kepoin juga ya testimoni dari alumni bintang radio ya sebelum-sebelumnya gitu teman Pro 2. Dan beberapa alumni bintang radio yang aku notice ya namanya besar juga itu ya, kalau gak salah Sabrina Leonor teman Pro 2 itu salah satu alumni bintang radio juga ya, yang sukses sekarang juga di Belantika Musik Tanah Air. Lalu ada banyak deh teman Pro 2 ya, karena bintang radio ini dari tahun ke tahun selalu ada teman Pro 2, dan yang pastinya menghasilkan bintang-bintang yang bertalenta tentunya, yang nanti akan meramaikan kancah musik Indonesia tentunya. Nah, apakah salah satunya adalah kamu teman Pro 2? Jadi jangan sampai kamu ketinggalan teman Pro 2 ya, mumpung masih ada waktu, kamu daftar sekarang juga ya. Untuk pilihan lagunya ada banyak banget teman Pro 2, langsung aja kamu cek. Dan untuk pria, salah satu lagu yang bisa kamu bawakan untuk kategori pop adalah lagu berikut ini teman Pro 2. Apa ya kira-kira?

0: Kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jack it up. Mari kita mengintip sedikit teman Pro 2 di tanggal 29 Agustus itu diperingati sebagai hari apa aja ya yang ada di sini. Dan teman Pro 2 ternyata tanggal 29 Agustus setiap tahunnya itu diperingati sebagai hari internasional menentang uji coba senjata nuklir. Peringatan tahunan yang dikenal dengan International Day Against Nuclear Tests ini disahkan oleh Majelis Ulama PBB pada tahun 2009 lalu. Dan sebenarnya teman Pro 2, apa sih tujuannya untuk menentang nuklir ini gitu ya? Gimana sih asal-usulnya? Kenapa urgent banget gitu ya dijadikan sebagai hari yang diperingati gitu teman Pro 2? Dilansir dari situs resmi PBB ya, peringatan Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir ini pertama kali diadakan di tahun 2010. Penyebaran senjata nuklir dan ancaman penggunaannya ini menciptakan kekhawatiran yang beralasan di seluruh belahan dunia nih teman Pro 2. Wow, lebih dari 60 tahun setelah penggunaan senjata nuklir yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki ya teman Pro 2, Majelis Umum PBB akhirnya mengakui perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang bahaya uji coba nuklir dan perlunya mengakhiri uji coba tersebut nih teman Pro 2. Oleh karena itu, tujuan Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir adalah sebuah aksi protes agar uji coba nuklir ini bisa segera diakhiri teman Pro 2. Nah, pada tahun 2009 gitu ya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini memberikan perhatian pada investasi yang dilakukan di dalam perdamaian dan juga keamanan global dengan mengadopsi resolusi 64/35 dengan suara bulat teman Pro 2. Jadi resolusi itu menyatakan tanggal 29 Agustus sebagai Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir. Nah, resolusi tersebut teman Pro 2 mengakui bahwa setiap upaya harus dilakukan untuk mengakhiri uji coba nuklir nih ya, guna mencegah dampak buruk dan juga merugikan terhadap kehidupan dan juga kesehatan masyarakat serta lingkungan teman Pro 2. Nah, dan dengan itu teman Pro 2, berakhirnya uji coba nuklir adalah salah satu cara utama untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari uji coba nuklir ini, dan tujuan dunia ini bebas dari senjata nuklir teman Pro 2. Nah, antara tahun 1945 dan 1996, lebih dari 2000 uji coba nuklir dilakukan di puluhan lokasi di seluruh dunia loh teman Pro 2. Wah, gak kebayang ya. Dan selama periode tersebut, rata-rata hasil ledakan uji coba nuklir setiap tahunnya ini setara dengan hampir 1000 bom seukuran Hiroshima. Gak kebayang ya. Jadi uji coba tersebut teman Pro 2 membantu menciptakan senjata yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan senjata yang digunakan selama Perang Dunia Kedua dan memiliki dampak jangka panjang nih, terutama untuk kesehatan dan juga lingkungan. Lalu pada tahun 1996 ya, negara-negara mengadopsi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif ya, atau CTBT, yang melarang uji coba nuklir oleh siapapun dan dimanapun untuk selamanya. Nah, dalam kurun waktu 25 tahun sejak perjanjian ini dibuka teman Pro 2 untuk ditandatangani, lalu 186 negara telah menandatangani dan 174 negara telah meratifikasinya teman Pro 2. Ya, syukurlah ya teman Pro 2 udah enggak ada lagi larangan, maksudnya udah dilarang gitu uji coba nuklir gini ya teman Pro 2, karena dampaknya untuk lingkungan itu juga enggak main-main ya teman Pro 2, serius gitu ya.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, Gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

Jack it up. Wah teman Pro 2, gak berasa ya bentar lagi udah jam 10 pagi nih. Aku udah nemenin kamu dari jam 6 tadi. Dari kamu yang mungkin baru bangun tidur sampai sekarang mungkin udah di tempat aktivitas masing-masing teman Pro 2. Oke deh kalau begitu ya Julang harus pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Nanti akan dilanjutkan barengan sama Putri tentunya dengan segmen-segmen menarik lainnya ya. Kalau begitu Julang pamit dari ruang dengar kamu. See you, bye-bye dan selamat beraktivitas di hari weekend ini.

0: Snap.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, Badan Pusat Statistik BPS Kota Mataram menghimbau ya untuk masyarakat tidak panik apabila ditemukan data kesejahteraan yang tercantum dalam hasil pendataan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut Reza, pemeringkatan kesejahteraan menggunakan sistem desil yang membagi seluruh penduduk ke dalam 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Pembagian tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan dan investasi sosial. Karena itu, warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat dapat menyampaikan pengaduan maupun sanggahan untuk dilakukan perbaikan. Pemerintah telah menyediakan sejumlah saluran mulai dari tingkat kelurahan hingga perangkat daerah yang menangani urusan sosial. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Dinas Pertanian Kota Mataram mengusulkan pengadaan mandiri 500 dosis vaksin anti rabies melalui APBD Perubahan 2026. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi stok sekaligus memperluas pelayanan vaksinasi gratis bagi hewan peliharaan dan anjing semiliar di sejumlah wilayah yang beresiko rabies. Kepala Bidang Peternakan Distan Kota Mataram, lalu Hapiludin mengatakan selama ini kebutuhan vaksin masih mengandalkan bantuan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun, stok yang tersedia kini tersisa hingga kurang dari 500 dosis sehingga penggunaannya diprioritaskan untuk penanganan anjing semiliar di 4 kelurahan yang dinilai membutuhkan perhatian. Dari target 100 ekor anjing semiliar, teman Pro 2, vaksinasi sejauh ini telah diberikan kepada 87 ekor di Kelurahan Silinaya, Taliwang, dan Mataram Barat. Sementara Kelurahan Cakra Timur masih menjadi bagian dari sasaran pelayanan. Kebutuhan vaksinasi dinilai semakin penting karena masih terdapat sejumlah titik dengan populasi anjing semiliar yang rentan dan berpotensi menggigit manusia. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian Distan antara lain Kelurahan Pagesangan, Pagesangan Pagutan Timur, serta sejumlah kelurahan di Kecamatan Cakranegara. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti segmen-segmen menarik lainnya dengan sama Putri. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Senang banget Putri hadir lagi untuk nemenin kamu di hari Sabtu, weekend kamu, 29 Agustus 2026. Dan sampai di jam 12 siang nanti, kamu bebas untuk request lagu favorit kamu. Langsung aja ya, kamu ikutan join via WhatsApp 081 90 20 57 000. Atau kamu juga bisa ikutan di Instagram @Pro2FM Mataram ya, untuk request lagu Indonesia, lagu mancanegara, lagu favorit kamu yang sesuai dengan mood kamu. Pokoknya aku tunggu ya sampai di jam 12 siang nanti. Stay tune.

0: Butuh biaya tambahan untuk usaha. Bunga 25% per tahun, minimal 5 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Info chat WA 081. Kamu.
1: Ya ampun, serius banget. Kamu lagi baca apa sih?
0: Ini, banyak banget info soal pinjaman online.
1: Oh, pinjol. Hati-hati sama pinjol ilegal. Sebelum kamu terjebak, coba cari tahu dulu ciri-cirinya.
0: Emang gimana?
1: Gini, biasanya pinjol ilegal memasang iklan yang mencolok. Jadi jangan gampang tergiur. Cek juga perusahaan pinjolnya dari situs resmi OJK. Terus pastikan legalitas dan jejak digitalnya. Jangan deh coba-coba peminjaman dengan jasa besar. Teliti juga syarat-syaratnya. Lebih baik kamu unduh aplikasinya di penyedia layanan resmi. Dan yang paling penting, waspada penyalahgunaan data pribadi.
0: Tapi...
1: Kenapa?
0: Pacar aku udah terlanjur pinjol pakai data pribadi aku.
1: Wah, itu artinya kamu udah kena jebakan Batman.
2: Hati-hati jebakan pinjol. Teliti sebelum rugi.

Enggak dulu teman pro 2. Tapi iya dong, jangan enggak dulu, buruan sekarang gitu ya. Kamu daftar ya Bintang Radio Indonesia 2026, karena pendaftarannya masih bisa sampai besok 30 Agustus 2026. Ya jadi buat kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun, warga negara Indonesia, untuk daftar langsung di Bintang Radio ya. Dan untuk info lebih lengkapnya, pokoknya kamu cek deh langsung di Instagram RRI Mataram ya. Oke, sekarang aku bakal lanjut ke request dulu yang udah ikutan join di WhatsApp 081 9020 57000. Ada siapa di sana? Oke, ini aku bakal baca dulu. Selamat siang buat Irma yang ada di Mataram, lagi pengen dengerin lagunya Titik Nadir Kak, dari siapa nih? Dari Kahitna bareng sama Monita Tahale ya. Lagunya agak melo tapi ya asik juga sih buat didengar. Terus ada Risma. Selamat siang buat Risma. Pengen lagunya Iqra dong Kak, Laim Laude, lagi pengen denger aja soalnya maknanya mendalam banget. Iya sih, bener banget ya. Terus ada Kiki, lagunya Nuna dong yang Hong. Oke, ini rada ngebeat ya. Ya udah, kita dengerin dulu 3 single yang udah di request. Dan untuk teman pro 2 yang mau request, masih panjang kesempatan kamu sampai di jam 12 siang nanti.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Bay Nuna, teman Pro 2, single terbarunya yang kalau Nuna itu selalu aja ya bikin sesuatu karya gitu yang unik, ada kaya akan budayanya gitu ya. Masuk ya Om Telolet-telolet itu gitu ya, bel-belannya, bis-bis yang jadi salah satu ikon pada waktu itu. Dan sekarang dibuat karya lewat lagu ya, dan internasional, gak main-main teman Pro 2 ya. Sukses terus deh buat Nuna ya, bisa terus berkarya dengan membawa terus kearifan lokal yang ada di Indonesia ya. Oke, sekarang aku bakal baca dulu nih request-request kamu teman Pro 2 yang udah ikutan join via WhatsApp. Ada siapa aja? Selamat siang kakak, siang juga buat kamu. Izin request lagunya Sumpah Mati Beselina. Terima kasih ya kakak. Oke, selamat pagi juga buat siapa nih? Ada Fujimaki dari Berbinar Fanbase of Sabrina Leanor yang mau request lagunya Sabrina Leanor yang selesai. Thank you. Sama-sama. Ada juga nih Maria yang minta lagunya Sabrina Leanor yang selesai. Oke, udah aku siapin. Ini juga sama, lagunya Sabrina yang selesai, ditunggu aja. Ada Nurul juga yang fanbase-nya Sabrina Leanor yang request lagunya yang selesai juga. Oke, selesai. Kita udah setting lagunya. So langsung aja deh buat kamu, kita dengerin yang Sabrina Leanor, kebetulan paling banyak yang di request, dan single-single yang kamu request selanjutnya. Aku masih tunggu atensi kamu, oke?

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung.

yang menarik, wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Boy Tulus, teman Pro 2 yang relate sama lagunya dan sering banget pakai lagu ini di snap-snap kamu, reels kamu, video kamu, asik. Tapi aku ada informasi dulu nih sebelum lanjut ke Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Buat kamu yang udah tau gak sih kalau sekarang tuh masih di hari tanggal 15 sampai 31 Agustus 2026 Badan Pusat Statistik itu bakal melaksanakan sensus ekonomi 2026. Jadi saat petugas sensus datang ke tempat usaha kamu, pastikan deh memberikan jawaban yang jujur dan benar ya. Karena setiap informasi yang kamu berikan akan membantu membentuk gambaran kondisi ekonomi Indonesia ya. Data yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, usaha yang tercatat mulai dari UMKM hingga usaha besar akan lebih mudah dipetakan sehingga potensi dan tantangannya dapat diketahui. Ingat, sensus akurat, kebijakan tepat ya. Dan mari bersama sukseskan sensus ekonomi 2026 dan ikut berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi sensus.bps.go.id /SE2026 atau pindai QR code pada media informasi resmi Badan Pusat Statistik. Sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Oke, sekarang aku lanjut lagi untuk bacain request kamu teman Pro 2. Ini dari siapa ya? Kok gak ada namanya ya? Pengen dengerin lagunya Semi Semerangkir katanya. Sebenarnya lagu Semi Semerangkir Kesedihanku ini agak berat sih kakak kalau didengarkan di suasana siang, tapi tetap aku suka karena lirik penghayatannya benar-benar dalam banget. Kadang tanpa sadar kita juga ikut mengingat momen-momen yang pernah kita lewati di masa lalu lewat lagu ini. Oke deh, kalau gitu ditunggu lagunya. Terus ada Lala yang pengen diputerin lagunya Sal Priadi, ada titik di ujung doa. Dan satu lagi dari Rere yang ada di Cakra, Maroon 5 bareng sama Lisa yang Priceless. Oke, udah tiga lagu, udah baca info. Sekarang kita ke lagunya Semi Semerangkir dulu ya, yang judulnya Kesedihanku.

0: Are ti ti ti ti.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Oke, priceless. Ya, Maroon 5 bareng sama Lisa, teman Pro 2. Kalau kamu masih bareng sama aku di sini, kita masih di Pro 2 FM, di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mau masukin list lagu kamu, favorit kamu di sini, buruan aja. Request ya, masih aku tunggu via WhatsApp 0819020570. Ada siapa yang belum aku baca requestnya? Ada Ata yang ada di Mataram, lagunya Handong yang Location Unknown, soalnya lagi suka sama lagunya. Oke, ditunggu ya. Terus ada juga nih Rere yang ada di Mataram, lagunya The Astronaut by Jin. Oke deh, aku juga suka sih lagunya, ditunggu aja. Dan satu lagi nih dari Salsa, lagunya NPD dong kak, Sempurnanya Aku. Lagi pede aja nih soalnya. Oke deh, lagunya asik-asik banget ya teman Pro 2. So kayaknya aku bakal langsung puterin aja buat kamu. Jadi let's check it out and stay tune.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

memori baik, Bang Shilon 7 teman Pro 2 ya. Semoga aja banyak memori-memori baik, memori yang menyenangkan, memori yang memberikan kesan untuk kamu. Baik-baik aja lah ya, jangan buruk-buruk, jangan yang bikin sedih gitu ya. Apalagi ini weekend kamu ya, cari yang bisa ngebuat kamu jadi happy, refresh dikit dari berbagai macam hal yang kamu udah alami gitu ya. Dan mungkin ada yang lagi happy banget karena dapat undangan maulid. Ini adalah salah satu tradisi di Pulau Lombok yang memang udah turun temurun gitu ya. Dan ini juga salah satu cara untuk kalau aku bilang menyambung tali silaturahim gitu ya, berkunjung ke rumah sanak saudara, keluarga, teman, kerabat, pokoknya semua lah ya. Kumpul-kumpul seru gitu ya teman Pro 2. Dan aku bakal lanjut lagi nih untuk bacain request karena masih ada waktu 20 menit lagi. Ada siapa lagi nih? Ada Hiva. Aduh, kok bisa salah ya? Lagunya Lampu Kuning, Juicy Luizy. Oke, terus ada Rere. Selamat siang juga buat Rere. Itu gitaf dong kak, sedia aku sebelum hujan. Iya sih, harus kamu yang disediakan. Karena sekarang bukan hujan, tapi panas. Terus ada Tia juga. Lagunya Taylor Swift dong kakak, The Fate of Opelia. Oke, lagunya asik-asik banget nih. Walaupun ada lagu galau-galaunya juga, tapi enjoy deh teman Pro 2 ya. Masih di Pro 2 Hitlist, masih ada satu sesi lagi nanti sebelum aku closing. Oke.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Betova Peli ya teman Pro 2. Ini single terakhir yang jadi sesi akhir juga sih untuk Pro 2 Hitlist. Dan aku bakal baca dua request terakhir. Ada Aan yang lagunya pengen diputerin Astaga Bercanda. Astaga. Tapi lagunya gak bercanda, ntar mau aku puter ya. Dari Akbar Chalai bareng sama Mingse. Dan satu lagi dari Dodi, lagunya Cincin.

0: talk about. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di Santai Siang edisi hari ini ada Putri lagi ya. Dan sekarang aku bakal bahas tentang muda kreatif ya. Muda-muda emang harus kreatif, kenapa? Karena kita bisa berdaya dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya adalah kita membangun usaha. Terus juga melihat kayak gimana sih peluang-peluang gitu ya dalam usaha yang ada. Sekarang tuh usaha-usaha banyak banget muncul ya dari anak muda, makanan, craft, terus juga kuliner yang memang lagi hits, viral gitu ya, dan karya-karya seni lainnya. So buat kamu yang penasaran, hari ini aku bakal punya informasi tentang apa gitu ya. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Oke, teman Pro 2, informasi dari dunia lokal, bukan dunia lokal sih, dari muda kreatif gitu ya, yang pastinya kita ngelihat banyak banget potensi-potensi yang ada di Pulau Lombok ini yang memang jadi salah satu daya tarik gitu ya, teman Pro 2, terutama kayak produk dari UMKM, terus juga produk-produk yang mulai dikembangkan oleh anak-anak muda gitu ya. Salah satunya juga tenun ya, teman Pro 2, di mana kain tenun NTB ini berhasil mencuri perhatian Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo ya, saat mengunjungi Bali kita. Jadi ini adalah keponakan Presiden Prabowo Subianto gitu, yang langsung memborong dua kain tenun karena menemukan warna yang dianggap cocok untuk hadiah ulang tahun adiknya ya. Dan Rahayu yang merupakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI periode 2024-2029 datang bersama Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata. Itu gak cuman melihat-lihat sejumlah produk UMKM NTB, tapi juga tenun, pakaian, olahan makanan juga yang katanya membuatnya tertarik. Wah, ini menunjukkan kalau daya tarik dari yang dimiliki oleh NTB gitu ya, khususnya karya-karya kreatif itu udah termasuk yang diminati ya, teman Pro 2. Oke, dan aku bakal jeda dulu ya, karena udah di pukul 12:20, saatnya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 FM ya, dan di siang hari ini Putri masih punya informasi tentang mode kreatif ya, dan salah satunya itu adalah UMKM atau kuliner yang aku kayaknya boleh bahas tentang kuliner apa ya yang enak ya untuk menu makan siang kamu kali ya, teman Pro 2. Atau kayak apa ya, bisa dibilang ini adalah makanan yang bisa jadi opsi kamu pas lagi lapar-laparnya. Tapi ini adalah makanan khas dari daerah lain ya, yaitu dari Yogyakarta. Ya, kalau misalnya kamu ke Jogja, kayaknya gak afdol kalau misalnya gak makan gudegnya dengan nasi panas. Itu jadi top list yang wajib banget kamu coba. Tapi di Lombok juga udah banyak sih sekarang ya. Dan ternyata gudeg bukan cuma makanan khas Jogja, tapi juga merupakan bagian dari cerita panjang masyarakat Jawa yang diwariskan lintas generasi. Nah, dari laman Instagram RRI Official disebutkan gudeg dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang di lingkungan Kerajaan Mataram Islam, dan gudeg itu dibuat dari nangka muda yang dimasak dengan waktu yang cukup lama dengan tambahan santan dan beraneka bumbu masak lainnya, dan prosesnya juga butuh waktu, melambangkan kesabaran, ketekunan, filosofi hidup masyarakat yang Jawa yang sangat menjunjung ketenangan dan keharmonisan ya, dan rasanya itu ada manis-manisnya gitu, karena kalau Jawa kan identik dengan rasa manis gitu ya, teman Pro 2. Dan itu ada lambang dari sikap ramah, tutur kata yang halus, cara hidup yang penuh tenggang rasa ya, dan pada gudeg ada pelajaran tentang makna kelembutan yang dipahami bukan sebagai tanda kelemahan, kekuatan dalam menjaga hubungan sosial juga gitu ya. Jadi gudeg tuh bukan cuman sajian makanan sehari-hari aja, tapi juga memang santapan keluarga sampai menu saat perayaan adat gitu ya, teman Pro 2. Dan memang ini jadi salah satu makanan yang lezat tapi juga penuh makna sejarah, filosofi, cara hidup masyarakat Jawa, dan melalui seporsi gudeg kita bisa mendapatkan pelajaran tentang arti sabar, kebersamaan, dan nilai budaya yang terus akan hidup. Yakinkanlah.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Teman Pro 2, udah di sesi terakhir ya untuk santai siang dengan info muda kreatif ya. Tapi buat kamu yang kreatif, apalagi kreatifnya dalam bidang tarik suara, ayo tunjukkan suara kamu. Di Ajang Bintang Radio, buruan daftar karena pendaftarannya masih bisa dibuka sampai besok 30 Agustus 2026 dan gratis. Usia 16 sampai 25 tahun bisa nyanyi, kamu sopan beretika gitu ya. Langsung aja deh kamu cek di Instagram RRI Mataram ya, dan buruan daftar di situ. Oke. Okay? Dan saatnya aku harus pamit undur diri teman Pro 2 karena udah hampir jam 1 siang, tapi nanti aku bakal punya informasi dari zona olahraga. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Netizen Olahraga hadir lagi untuk memberikan informasi seputar olahraga ya untuk kamu. Jadi teman Produa, siang-siang biar semangat, mungkin jagoan-jagoan kamu atau olahraga favorit kamu, ada yang kamu idolakan gitu ya, lagi bertanding. Oke, ntar aku bakal share informasinya ya di Zona Olahraga sampai di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk teman Produa yang mau update, pastikan kamu stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Oke, teman Pro 2 masih di zona olahraga dan ini dia informasi dari olahraga bulu tangkis ya. Ganda campuran Dejan Ferdinandsyah dan Apriyani Rahayu melangkah ke semifinal Pontianak International Challenge 2026 ya pada hari Jumat kemarin, 28 Agustus 2026. Dan Dejan Apriyani menang atas kompatriot Bagas Maulana dan Indah Cahyasari dalam rubber match dengan skor akhir 21-16, 16-21, dan 21-13. Dejan Ferdinandsyah bersyukur bisa menang di babak perempat final ini, meski sedih harus menghadapi teman sendiri ya, tapi bisa menang ya dan bisa mewakili Indonesia ke babak selanjutnya. Menurutnya karena Dejan Apriyani dan Bagas Indah merupakan teman, kedua ganda ini saling mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi kayak adu strategi gitu ya dalam permainannya. Dan belajar dari match tersebut, nanti bakal fokus satu demi satu untuk mengingatkan ritme supaya tidak lepas, terutama di gym ketiga. Dan semoga untuk babak selanjutnya nanti Dejan Apriyani ya bisa terus melaju dan menjadi pemenang ya untuk bulu tangkis di Pontianak International Challenge 2026.

Bima, bagi pencinta jajanan tradisional, harus mencicipi tekstur renyah dan rasa gurih kue tradisional Bima yang satu ini. Kue Kahangga. Sensasi manis yang terasa ketika gigitan pertama membuat kue Kahangga cocok untuk disandingkan dengan secangkir kopi atau teh hangat, sehingga Kahangga sering dihidangkan saat hajatan seperti pernikahan atau acara besar lainnya oleh masyarakat Bima. Berbahan dasar tepung beras yang dicampur gula dalam satu wadah yang dikocok hingga mengental. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang dibuat secara tradisional, yaitu batok kelapa dengan 3 atau 4 buah lubang. Adonan kemudian digerakkan atau dalam bahasa Bima disebut saraja untuk menghasilkan bentuk panjang.

Karena tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet, kue ini juga banyak ditemukan di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau.

informasi olahraga selanjutnya nih teman Pro 2 dari MotoGP Aragon 2026 ya, BZC pecahkan rekor Motoland pada sesi praktis ya, di mana pebalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di Motoland pada 28 Agustus 2026 yaitu Marco BZC ya, pembalap April yaitu mencatat rekor lintasan yang baru serta mengungguli duo kakak adik Alex Marquez dan Marc Marquez. Dilansir dari Motorsport ya, BZC membukukan waktu 1 menit 45,455 detik saat sesi menyisakan 2 menit. Catatan tersebut membuatnya merebut posisi teratas dari Marc Marquez. Alex Marquez kemudian mencatat peningkatan waktu pada akhir sesi bersama Gresini Ducati. Ia menempati posisi kedua, hanya tertinggal 0,010 detik dari BZC ya. Persaingan waktu berlangsung ketat sejak awal praktis di sirkuit Motoland Aragon ya. Pembalap KTM Pedro Acosta menjadi yang pertama yang menembus kisaran waktu 1 menit 46 detik ya. So kita lihat aja nanti gitu ya, setelah babak selanjutnya gitu ya, siapakah yang akan menjadi juaranya gitu ya di MotoGP Aragon ya. Kita tunggu aja teman Pro 2, dan siapa tahu jagoan kamu yang jadi juaranya dan naik podium.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Oh. Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

What's up, man? Yo, kana mishi guys, sindu bicara tanpa lewat device. Nasa bosan mula hypnotize. Habiskan waktu, look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

kita kan berdua, gak berasa nih, udah sesi terakhir ya. Tapi aku juga masih punya informasi olahraga buat kamu ya, supaya update ya. Olahraga-olahraga yang sedang berlangsung di Indonesia, bahkan dunia. Kalau tadi aku bahas tentang MotoGP Aragon, teman Pro 2, kali ini aku akan beralih ke ini apa sih, run, berlari ya, dimana Odekta jadikan Merdeka Run ya uji coba menuju Asian Games ya. Atlet lari nasional Odekta Naibaho menjadikan ajang Merdeka Run 2026 sebagai uji coba menuju Asian Games, karena memang ajang lari 8 km tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kemampuannya sebelum tampil pada kompetisi internasional bergengsi tahun depan. Odekta mengatakan keikutsertaannya dalam Merdeka Run bukan menjadi target utama. Ini jadi bagian program untuk persiapan Asian Games 2026. Katanya ini try out ya, mengecek berapa jauh kemampuan misalnya shortnya udah bisa atau belum untuk Asian Games ya. Dan Odekta juga menjelaskan nomor pendek seperti 8 dan 10 km membantu mengukur perkembangan kemampuan fisiknya menuju Asian Games mendatang ya. Dan juga menegaskan dirinya bakalan turun hanya pada nomor maraton karena merupakan spesialisasinya sebagai atlet lari jarak jauh nasional ya. Fokus tersebut dilakukan karena persaingan perebutan medali Asian Games sangat berat bagi atlet Indonesia di level dunia sekarang. Dan Odekta menyebut Jepang dan Tiongkok sebagai pesaing kuat berdasarkan pemantauan persiapan menuju Asian Games tahun 2026 yang berlangsung ya. Catatan itu jadi motivasi gitu ya untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia ya pada Asian Games mendatang dengan penuh optimisme ya. Dan Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan ini merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Dan tahun ini Kemenpora Republik Indonesia menargetkan peserta di atas 10.000 orang. Seperti itu teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran ya seperti apa nanti hasilnya di ajang Asian Games, semoga aja bisa membuktikan dan menghasilkan prestasi yang terbaik ya untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Semangat buat Odekta ya. Dan informasi ini sekaligus jadi informasi terakhir aku karena udah mau jam 2 siang aja, gak berasa teman Pro 2. So thank you so much untuk kamu yang udah stay tune, yang udah dengerin, yang udah update informasi-informasi di Pro 2 FM 104,2 teman terbaik kamu. Oke, Satya Putri pamit, nanti bakalan ada Nadia yang nemenin kamu ya di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Bakal ada Entertainment Today dan setiap hari Sabtu bakal ada tanggal lagu Indonesia, tanggal lagu mancanegara ya. So pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM teman terbaik kamu.

Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta

Wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Pro 2, saatnya Entertainment Today hadir lagi untuk nemenin kamu sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang penasaran, hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026 ada informasi hiburan apa yang bisa kamu update ya. Pastikan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Okay, Nompra 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di Entertainment Today. Tapi sebelum kita beralih ke Entertainment Today ini Nompra 2 ke informasi seputar entertainmentnya, aku ada kabar gembira nih buat kamu. Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Waduh, kata aku mah jangan cuma nyanyi di kamar mandi doang aja ya. Dan sekarang itu saatnya kamu buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Yuk buruan segera daftarkan diri kamu mulai dari 4 sampai 30 Agustus 2026. Dan buat kamu yang bertanya-tanya nih Tompra 2 syaratnya apa aja, pastikan kalau kalian tuh warga negara Indonesia asli ya Tompra 2, putra dan putri, minimal berusia 16 tahun dan juga maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Dan itu dibuktikan dengan identitas diri yang santai, itu KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akte kelahiran. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil ya. Kemudian peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Kemudian kamu juga harus memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Kamu juga wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Dan buat kamu Tompra 2 yang bertanya-tanya info lanjutnya gimana, langsung aja deh cek ya di Instagram kita @rrimataram ya. Yuk persiapkan suara emas dan juga penampilan terbaik kamu, jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman Pro 2?

Okay, nomor 2, kayak yang udah kita tahu ya, Insidious itu lagi tayang nih di bioskop. Tapi kamu ngikutin gak sih nomor 2 Insidious dari yang pertama sampai yang terakhir kali? Jujur aku ngikutin sih, tapi aku sebenarnya nggak ingat-ingat banget dia tuh kisahnya tuh kayak gimana ya tahun pro 2 gitu. Sebenarnya ngikutin tapi nggak yang ingat itu kayak gimana ya gitu. Tapi kalau apa ya, udah ngeliat cuplikannya gitu, oh aku ingat nih yang ini, tapi aku lupa pasti kayak ini tuh Insidious keberapa, aku lupa. Tapi kalau diinget-inget ya aku tahu jalan ceritanya, alur ceritanya masih masih ingat lah gitu.

Dan sekarang nih Tom Pro 2 yang Insidious Out of the Future ini kayak apa ya istilahnya, banyak banget yang suka karena udah lama ya Tom Pro 2 gak nonton Insidious, jaraknya tuh lumayan lama gitu kan. Dan katanya seru banget sih, jujur aku belum nonton tapi aku agak takut sebenarnya kalau mau nonton. Jadi buat kamu nih Tom Pro 2, yuk ajakin aku nonton yuk, biar aku gak sendirian nontonnya, jujur takut banget sebenarnya. Jadi istilahnya sinopsisnya itu kurang lebih ya sama lah ya Tom Pro 2, waktu kecil Gemma itu kayak ngelihat ibunya tuh kayak hantu gitu kan. Terus Ingrid, ibunya itu kayak orang apa ya sebutnya, orang teler gitu loh, tiap saat gitu loh Tom Pro 2. Dia tuh kayak enggak ingat waktu, terus juga matanya itu punya lingkaran hitam yang kelihatan banget, terus juga dia tuh kelihatan kurus terus gitu kan, dan lelah juga terus-terusan gitu loh, kayak gitu sih. Dan yang lebih menyeramkan lagi, si Ingrid tuh tiba-tiba panik sendiri ya, dan suka membawa sajam kayak gitu. Nah itu mungkin yang membuat Gemma itu mandiri banget gitu kan. Terus dia juga kayak tahu apa yang harus dia lakuin, terutama sih saat ibunya sendiri itu gak bisa diandelin ya. Dan gak lama waktu gedenya Gemma ini tumbuh menjadi seorang dokter gigi sama kayak ibunya dulu gitu kan. Dan dia itu adalah seorang single mother kayak gitu. Terus dia juga punya anak satu namanya Maya. Dia tuh lucu banget ya Tom Pro 2 kayak gitu sih. Ah pokoknya gitu deh. Ntar aku takutnya spoiler nih jatuhnya kayak gitu. Tuh, jadi buat kamu yang kepo banget nih sama Insidious, langsung aja deh kamu datang ke bioskop terdekat. Ah pokoknya seru nih pasti, yakin. Soalnya dari review dari teman-teman aku juga bagus banget, dan katanya bakal sayang banget kalau nggak dilewatin. Kalau dilewatin, sorry, kayak gitu ya. Jadi mungkin itu aja Tom Pro 2 yang bisa aku sampaikan di Entertainment Today. Dan setelah ini bakal ada Indonesia Top 20 dan Western Top 20 yang bakal menemani kamu. Stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: We could be.
1: Hit Music Station, Pro 2 FM Mataram.

0: my next DJ noise. Special thanks to DJ for Tim.
1: Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM, Pro 2 Suara Kreativitas.

Okay, tahun pra 2, it's Saturday again. Dan ya, ini saatnya kita membacakan tanggal lagu teratas nih tahun pra 2 di chart kita di Indonesia tahun 20 dan juga Western Top 20 nantinya. Barengan sama Nadia ya tahun pra 2 yang bakal menemani kamu di Indonesia Top 20 ini. Jadi sebelum kita umumin nih tahun pra 2, siapa aja sih yang bakal masuk chart kita di minggu ini dan siapa ya yang menduduki ketiga posisi teratas di chart minggu ini, aku mau ngumumin kalau ada dua single yang harus keluar dari chart kita atau out of chart di minggu ini tahun pra 2, yaitu single dari Mahalini dengan Kemarilah Tenang ya tahun pra 2 dari albumnya Hits Records, dan nantinya juga bakal ada penggantinya nih ya tahun pra 2. Tapi selain Mahalini ya tahun pra 2, ada single juga dari Batas Senja yang keluar dari chart kita minggu ini dengan judul lagunya yaitu Rumah dan Baju Barumu. Tapi tenang aja tahun pra 2, buat kamu yang sedih karena lagu favorit kamu out of chart di minggu ini, udah ada penggantinya ya. Jadi tenang aja, jadi langsung aja nanti kita umumin ya penggantinya siapa nih. Oke, tahun pra 2 tanpa berlama-lama ini dia di posisi ke-20, itu ada Shallon 7 dengan Sederhana yang nantinya juga bakal disusul oleh posisi ke-19 dari The Overtones featuring Nadine Amizah dengan Makhluk Cahaya. Jadi langsung aja kita dengerin kedua singlenya.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

Oke, okay, Tong Pro 2 itu dia ke single yang baru masuk ya. Tong Pro 2 kedua single yang baru masuk di playlist kita, di chart kita di minggu ini. Dan enak banget single-singlenya Tong Pro 2. Dan itu dia tadi posisi ke-20 dan juga ke posisi 19-nya. Dan next Tong Pro 2 di posisi ke-18 itu ada single dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan singlenya yang berjudul Aku Harus Pergi ya. Yang mana single ini tuh dulu kemarin itu berada di posisi ke-20, tapi di minggu ini naik 2 tingkat menjadi posisi ke-18. Dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Roni Parulian ya, dengan judulnya yang berjudul Walls Akhir Zaman. Dan itu di minggu lalu itu berada di posisi ke-18, dan di minggu ini naik 1 tingkat menjadi posisi ke-17. So langsung aja kita puterin kedua singlenya.

itu dia tahun pra-2 di posisi ke-17 kita, yaitu Ronnie Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Dan langsung aja kita moving on ke single berikutnya tahun pra-2 di posisi ke-16 itu ada Lyodra dengan singlenya yang berjudul Pura-Pura, yang mana single ini tahun pra-2 di minggu lalu ada di posisi ke-17 dan di minggu ini naik satu tingkat lagi nih tahun pra-2 menjadi posisi ke-16. Tapi nanti disusul oleh single Sabrina Leonor juga ya tahun pra-2 dengan Selesai yang ada di posisi ke-15. Tapi sayang banget yang mana single ini tuh di minggu lalu ada di posisi ke-14, tapi di minggu ini turun satu tingkat menjadi posisi ke-15. So langsung aja buat kamu yang kepo singlenya yang kayak gimana, langsung aja ini dia kita puterin buat kamu.

Tompra 2 itu dia di posisi ke-15 kita ya. Itu ada dari Sabrina Leonor dengan Selesai, yang mana single ini tuh udah 7 mingguan nih di chart kita Tompra 2. Oke, next dari posisi ke-14 Tompra 2 itu ada dari Paul Aro dengan singlenya yang berjudul Biar Kita Jadi Kenangan. Aduh, kenapa nih kita jadi kenangan ya? Oke deh Tompra 2, dan nanti juga disusul oleh single dari Judika dengan singlenya yang berjudul Sakit Tak Bertepi. Aduh, kedua single kita ini yang setelah ini ya bakal galau banget deh kayaknya. Jadi langsung aja yuk kita bergalau ria bareng.

Okay, nomor 2 itu dia di posisi ke-13 kita ya, Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Dan next kita langsung moving on ke single berikutnya, nomor 2 di posisi ke-12 itu ada single dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Siapa nih jebolan idol ya yang paling kamu suka nih nomor 2? Karena nih gak tahu kenapa jebolan idol bagi aku semua suaranya bagus-bagus aja nih nomor 2. Dan next nanti bakal disusul oleh single dari Juicy Lucy ya dengan Gurun Hijau yang ada di posisi ke-11. So langsung aja ini dia singlenya.

Okay, setelah ini Tom Pro 2 itu bakal ada single yang centil abis nih. Single siapa lagi nih Nadia? Siapa lagi kalau bukan Akbar Chalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Aku yakin kau pasti udah sering banget denger ini dan senang banget. Karena emang enak ya beatnya Tom Pro 2 itu yang ada di posisi ke-10 kita. Dan next nanti Tom Pro 2 di posisi ke-9 itu bakal ada single dari Samuel Cita dengan Jagat Rasa. Langsung aja ini dia singlenya.

Oke, di posisi ke-8 ini Tom Pro 2 nantinya bakal ada single yang centil abis lagi. Nah, ini kayaknya kamu udah pada tahu nih Tom Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Naichi lah dengan Main-Main Gue. Dan nanti di posisi 7-nya juga Tom Pro 2 bakal disusul oleh single dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Jadi langsung aja kita puterin kedua singlenya.

dia Tom Pro 2 Foto Kita Blur by Sal Priyadi. Dan next Tom Pro 2 di posisi ke-6-nya nih Tom Pro 2 bakal ada single dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Yang mana di minggu lalu Tom Pro 2 single ini tuh ada di posisi ke-9 dan minggu ini itu naik ya Tom Pro 2 itu menjadi posisi ke-6. Dan ini juga udah 9 mingguan di chart kita nih. Dan nanti disusul juga oleh single dari Rhyme Laude dengan Ikro, yang mana single ini udah 15 minggu, udah lama banget ya di chart kita, karena enak banget singlenya, jadi masih bertahan lama. So langsung aja ini dia singlenya.

0: Oke, itu umroh 2, kita bakal break dulu karena saat lagi akan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harus bersiap-siap ya.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, Tom Pro 2 back again bareng aku Nadia, dan itu dia single kita di posisi kelima ya, Tom Pro 2 Rhyme Laude dengan Iqra, yang mana ini udah 15 minggu di playlist kita, di chart kita minggu ini, di chart kita ya Tom Pro 2, dan di minggu ini masih bertahan. Oke, dan next Tom Pro 2 di posisi keempat itu bakal ada single dari Pamungkas dengan Berapa Lama Kita, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya. Kenapa aku bilang berapa lama? Karena ini sama lamanya nih kayak Rhyme Laude gitu ya. Udah 14 mingguan juga di chart kita, karena enak banget singlenya Tom Pro 2. Tapi sayang banget di minggu lalu ada di posisi ketiga, tapi di minggu ini harus turun satu tingkat menjadi posisi keempat. Jadi langsung aja kita puterin singlenya ya.

Itu dia nomor 2. Di posisi keempat kita ada Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Dan gak kerasa nih ya nomor 2 ini udah mencapai posisi ketiga nih ya. Dan kamu kepo banget gak sih siapa yang menduduki posisi ketiga kita di chart kita minggu ini? Langsung aja kita umumin, ini dia Bernadia dengan Rabun Jauh.

Galau abis Bernadia dengan rabun jauh ini ya Tom Pro 2. Kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung aja next ke posisi kedua kita di minggu ini. Dan aku yakin kamu udah penasaran banget siapa sih Tom Pro 2 yang mendudukinya. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

Oke, nomor 2 itu dia udah tadi di posisi kedua kita, Tulus dengan Teh Hijau. Enak banget singlenya nomor 2 ini udah 5 mingguan ya di chart kita. Oke, dan sebelum kita beralih ke informasinya, ke posisi ke atas kita, teratas kita di minggu ini nomor 2, aku mau flashback dulu ke beberapa single yang ada yang tadi ya nomor 2. Dari posisi ke-20 itu ada Sheila on 7 dengan Sederhana, di posisi ke-19 ada The Overtunes featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya, di posisi ke-18 ada dari Wisnu Santika featuring Ariel Lesmana dengan Aku Harus Pergi, di posisi ke-17 ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman, di posisi ke-16 ada Lyodra dengan Pura-Pura, di posisi ke-15 ada Sabrina Leonor dengan Selesai, di posisi ke-14 ada dari Paul Aron dengan Biar Kita Jadi Kenangan, di posisi ke-13 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi, di posisi ke-12 ada dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati, di posisi ke-11 ada dari Juicy Lucy dengan Gurun Hijau, dan di posisi ke-10 ada dari Akbar Shalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Lanjut lagi nomor 2, di posisi ke-9 itu ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, di posisi ke-8 ada dari Naikila dengan Main-Main Gue, di posisi ke-7 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur, di posisi ke-6 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, di posisi ke-5 ada dari Rhyme Laude dengan Ikro, di posisi ke-4 ada dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, di posisi ke-3 ada dari Bernadia dengan

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat yang dibacakan Info Pro 2 edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Kom bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, Tom Pro 2, Pemerintah Kota Mataram telah merampungkan pendataan seluruh pegawai sebagai bagian dari persiapan rencana pengalihan sistem penggajian kepada pemerintah pusat. Pendataan tersebut ya Tom Pro 2 mencakup P3K paruh waktu, P3K penuh waktu, PNS, hingga pegawai non-ASN yang masih dibiayai melalui APBD Kota Mataram. Kepala BKP SDM Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan proses pendataan dilakukan bersama Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat ya. Dan pendataan tersebut juga merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait pemutakhiran data belanja pegawai daerah. Informasi selanjutnya, Tom Pro 2, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjajaki kerjasama strategis dengan pemerintah Qatar di sektor investasi dan juga pendidikan. Peluang tersebut dibahas dalam pertemuan Duta Besar Qatar.

0: untuk Indonesia Sultan bin Mubarak Sa'ad Al-Dosari dengan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal pada Jumat 28 Agustus 2026. Aldo Sari mengatakan tahun kedua Qatar dan NTB tengah mengeksplorasi sejumlah peluang kerjasama konkret, terutama pengembangan kawasan dan peningkatan mutu pendidikan. Kunjungan tersebut menjadi agenda resmi pertama Aldo Sari ke daerah setelah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2026. Dan ia pun mengapresiasi sambutan pemerintah Provinsi NTB dan masyarakat Lombok. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Western Top 20. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia. Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM. Western Top 20.
1: Oke, back again Om Pro 2 masih bareng Nadia. Setelah tadi aku menemani kamu di Indonesia Top 20, dan sekarang aku bakal menemani kamu di Western Top 20 nih. Dan seperti biasa Om Pro 2 bakal ada yang keluar dari chart kita atau out of chart di minggu ini. Dan buat kamu pasti, aduh, bertanya-tanya ya, yang mana nih singlenya yang keluar dari chart kita di minggu ini Om Pro 2. Dan buat kamu juga jangan sedih ya, karena udah ada penggantinya dan gak kalah kece nih lagunya. Oke, kita langsung aja Tom Pro 2 umumin ya. Ada dua single yang out of chart di minggu ini, yaitu single dari Seventeen dengan Teeny Light dan juga dari Miley Cyrus dengan Younger You. Yang sayang banget, ini enak banget sebenarnya singlenya, tapi harus keluar di minggu ini Tom Pro 2. Tapi tenang aja, sudah ada penggantinya nih. Jadi jangan lama-lama ya, langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia. Di posisi ke-20 kita ada Nona dengan Hong, dan nanti bakal ada single dari Cat's Eye juga dengan Hotty Fruity yang ada di posisi ke-19. Jadi langsung aja kita dengerin dulu kedua singlenya.

Oke, nomor Prado itu dia di posisi ke-20 dan juga di posisi ke-19 kita tadi ya. Ada Nona dengan Hong dan juga di posisi ke-19 ada Cat's Eye dengan Hoti Fruity. Ya mana memang upbeat banget ya nomor Prado singlenya. Upbeatnya tuh ngapbit banget. Apa sih Nadia? Oke, nomor 2 jadi langsung aja next di posisi ke-18 nomor 2 bakal ada single dari Drake dengan Genice STFU yang bakal menemani kamu ya. Dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Flow dengan Cry Ugly. So langsung aja ini dia kedua singlenya.

Okay, nomor 2 kita next ke posisi selanjutnya, yaitu di posisi ke-16 itu bakal ada single dari Carly Rae Jepsen dengan After All, dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Yang mana ya nomor 2? Kedua single ini lumayan lama sih. Oh enggak, yang posisi ke-15 yang si Olivia Dean aja nih yang lama di chart kita, yaitu udah sekitar 12 mingguan, tapi single dari Carly Rae Jepsen ini baru 5 minggu nih di chart kita dan masih bertahan lama sih sampai saat ini ya tahun 2. Jadi langsung aja kita dengerin kedua singlenya.

Itu dia nomor 2 single dari Olivia Dean yang mana ada di posisi ke-15 ya. Tapi di minggu lalu itu ada di posisi ke-13 nih. Jadi sayang banget di minggu ini turun 2 tingkat menjadi posisi ke-15 ya. Dan next nomor 2 di posisi ke-14 itu ada single dari Jennie dengan Less Than A Lover. Dan di posisi ke-13 itu ada dari Ariana Grande dengan Petal nih. Yang mana di minggu lalu single dari Jennie ya itu berada di posisi ke-16 dan naik 2 tingkat di minggu ini. Sedangkan si Ariana Grande dengan Petal nomor 2 di minggu lalu itu ada di posisi ke-14 dan di minggu ini berada di posisi ke-13. So, langsung aja tanpa berlama-lama nomor 2 ini dia singlenya kita puterin khusus buat kamu.

Pro 2 itu dia ya, Ariana Grande dengan Petal. Dan nanti next langsung aja Tom Pro 2 di posisi ke-12 kita ya. Tom Pro 2 ada Rechayla dengan Is It Love, yang mana ini singlenya udah 6 mingguan nih di chart kita. Dan di minggu lalu itu ada di posisi ke-10, tapi sayang banget di minggu ini ada di posisi ke-12 ya, jadi turun 2 tingkat nih. Tapi gak apa-apa, karena masih ada di singlenya ya, maksudnya masih ada di chart kita nih. Dan di posisi ke-11 nanti nya Tom Pro 2 itu ada single dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat It, yang mana ini udah 9 mingguan di chart kita. Dan di minggu lalu itu ada di posisi ke-12, dan di minggu ini naik 1 tingkat menjadi posisi ke-12. Jadi langsung aja, ini dia kedua singlenya.

Nomor 2, langsung aja kita next ke posisi 10 kita, yaitu ada single dari Olivia Rodrigo dengan The Cure, yang mana di sini udah 14 mingguan nih ya di chart kita. Aduh, udah lama banget. Dan sayang banget sih ya Tom Pro 2, tapi di minggu lalu itu ada di posisi kelima, dan di minggu ini turun 5 tingkat menjadi ke posisi 10. Tapi gak apa-apa, at least masih ada di chart kita ya. Dan setelah ini Tom Pro 2 di posisi ke-9 juga itu bakal ada single dari Juke, Brian Bernard, dan juga Emilio Piano dengan Juliet nih singlenya. Jadi langsung aja kita puterin kedua singlenya ya.

Tahun Pro 2 di posisi ke-8 nantinya nih. Tahun Pro 2 itu bakal ada single dari Calvin Harris featuring JC dengan Satisfy. Dan ini tuh singlenya udah 10 mingguan ya di chart kita, dan naik satu tingkat karena di minggu lalu itu ada di posisi ke-9. Dan nextnya nih tahun Pro 2 di posisi ke-7 itu bakal ada single dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, yang mana udah 12 minggu di chart kita dan belum tergantikan nih posisinya. Yang mana tapi di minggu ini turun satu tingkat menjadi posisi ke-7, alias di minggu lalu itu ada di posisi ke-6. So langsung aja kita puterin kedua singlenya.

Okay, nomor 2 itu dia di posisi ketujuh kita, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Jadi kamu udah pernah gak nih nomor 2 bikin tren Drop Dead ini? Aku belum sih ya, dan semoga ada ya, amin. Okay, next nomor 2 di posisi ke-6 kita itu ada single dari Katy Perry dengan Watch It Burn. Dan ini tuh singlenya udah 10 mingguan di... ini kita di apa sih namanya, di chart kita, sorry tiba-tiba ngeblank nih aku. Dan single ini nomor 2 itu naik 2 tingkat ya, which is di minggu lalu itu posisi ke-8 dan di minggu ini naik 1 tingkat di posisi ke-6 ya jadinya. Dan nanti bakal disusul oleh single dari Sienna Spiro dengan Great Expectation. Jadi langsung aja kita puterin kedua singlenya.

Langsung aja tahun pro 2 moving on ke next-nya, tahun pro 2 di posisi keempat ya, itu ada single dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me, yang mana ini udah 14 mingguan juga di chart kita. Tapi sayang banget ini turun beberapa tingkat ya, karena di minggu lalu itu ada di posisi pertama, dan sayang banget di minggu ini jadi posisi keempat ya. Tapi gak apa-apa, karena ini masih lumayan tinggi loh di tangga lagu kita, posisinya Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. So langsung aja kita puterin ini dia singlenya.

Dan ini dia tahun pro-2 yang ditunggu-tunggu, 3 peringkat teratas di minggu ini. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama, di posisi ketiga kita ada dari Ellie Goulding dengan Black Prada Dress. Dan nanti bakal disusul di posisi kedua oleh Bebe Rexha featuring David Guetta dengan Sad Girl. Jadi langsung aja kita puterin kedua singlenya.

0: Western Top 20 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM. Flashback.
1: Oke nih, Tom Pro 2. Wow, enggak kerasa nih ya. Kita udah flashback aja nih. Dan ini udah menuju ini banget ya, menuju peringkat pertama atau tangga teratas di chart kita minggu ini. Jadi sebelum Nadia umumin nih siapa yang menduduki chart teratas kita di minggu ini, aku mau flashback dulu Tom Pro 2 dari posisi ke-20 tadi. Itu di posisi ke-20 ada Nouna dengan Hong. Di posisi ke-19 ada dari Cat's Eye dengan Hoti Fruity. Di posisi ke-18 ada dari Drake dengan Genice STFU. Sorry. Dan di posisi ke-17 ada dari Flo dengan Cryugly. Di posisi ke-16 ada Carly Rae Jepsen dengan After All. Di posisi ke-15 ada dari Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi ke-14 ada dari Jennie dengan Less Than a Lover. Di posisi ke-13 ada dari Ariana Grande dengan Petal. Di posisi ke-12 ada dari Tyla dengan Easy to Love. Di posisi ke-11 ada dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat It. Dan di posisi ke-10 ada dari Olivia Rodrigo featuring Percering dengan The Cure. Dan next aja Tom Pro 2, di posisi ke-9 ada dari Joke, Brian Bernes dan juga Emilio Piano dengan Juliet. Di posisi ke-8 ada dari Calvin Harris featuring Jay-Z dengan Satisfy. Di posisi ke-7 ada dari Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead. Di posisi ke-6 ada dari Katy Perry dengan Watch It Burn. Di posisi ke-5 ada dari Sina Spiro dengan Great Expectation. Di posisi ke-4 ada dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Di posisi ketiga ada Ellie Goulding dengan Black Prada Dress. Dan di posisi kedua ada dari Bebe Rexha featuring David Guetta dengan Sad Girls. So ini dia nomor 2, di posisi pertama kita ada dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Dan buat kamu nomor 2 yang single-singlenya belum ada di chart kita, jangan berkecil hati. Setiap harinya langsung aja request lagu-lagu kesayangan kamu di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. So ini dia singlenya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame. Apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce Teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya. Ya. Sekarang ya. Ada 1 2 3 4 5 orang.
2: Iya. Ya. Ini
3: band aja belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: kurang satu.
1: Oh, kurang futsal satu. Bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke, oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya.
3: Yes. Betul.
2: Ya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
0: Oh ya.
2: Bukan.
0: Oh iya iya iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak.
2: Ya.
0: Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
0: Betul.
3: Dari ujung ke ujung ya. Allah. Ya. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
2: Okay. Dicabut aja.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
1: Kita personil baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya benar pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Cewek siapa tadi?
1: Betul banget aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri.
1: Paling cantik
0: ya.
1: Sendiri bener ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
0: Oh,
1: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya.
1: Iya, tapi kita punya satu misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh,
2: Indonesia sekali.
0: Berbeda-beda
2: ya.
0: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
2: Iya,
0: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya. Bisa.
3: Tapi emang fakta unik untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke. Okay.
3: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Oh. Gitu. Kayak kasihan gitu ya.
3: Kasihan. Okay, kok kasihan banget ini dari mana ya? Yeah, pas saya tanya, "Oh, Mas, bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Yeah. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
0: Boleh.
2: Bebas.
3: Boleh ya.
0: boleh.
3: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
2: lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
3: begitu.
0: Yeah.
3: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
1: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita enggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih.
0: Terima kasih.
1: Masa lalu aku bukan musuhmu.
0: Asik.
1: Kamu bukan musuhku.
0: Asik.
1: Terus juga aku enggak tuh kalau Tavisha tuh orang-orangnya tuh enggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
2: ada artinya dong.
1: Ada artinya. Artinya apa?
2: Bukan, apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pipi,
0: bukan
1: Tata Pipi Sasa. Iya. Cucu.
5: Hadiah kecil dari surga.
2: Oh, itu artinya. Oh iya?
5: Bahasa Sanskerta.
3: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
0: Nitip gitu ya. Oke.
1: Terus kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
0: Oh, ya, masuk sih.
1: Masuk tak bisa.
0: Benar.
1: Depok ya, Depok.
0: Lagi. Oke. Nih,
3: yuk, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
0: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
3: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
0: Oke.
3: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih, cuman gak apa-apa deh buat sini dulu
2: gitu. Nih, tarik lagi ya. Maksudnya
3: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Pasin kaki jangan sampai enggak.
0: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
3: Betul.
0: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget setelah rekaman lagu pertama tadi.
3: Betul.
0: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
3: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
0: Oke.
3: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
0: Oh.
3: Seperti itu. Okay, sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
0: Oke. Berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
3: Mas harus nonton kita manggung sih.
0: Oh benar.
3: Pasti terhipnotis sama Yurda.
0: Oke. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
1: Ada api? Ada api? Ada tisu? Satu dua tiga.
0: Oke. Wah seru banget nih teman Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
1: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Oke. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuman memang putus-putus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Saya
3: kan curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh, okay.
1: pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya dari

0: Ikhlas ya, kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget, terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu.
1: Horror gitu.
0: Dan kebawa pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, kebawa ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir.
0: Jadi
2: cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Judulnya. Masa itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar, selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan di dalam nangis.
2: Oh iya. Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Dia nyanyi terus aku dadadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Oke.
0: Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang itu tuh? Yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir Hello Kamu.
0: Hello
2: kan? Ceria
0: kamu.
2: Tuh Hello Ceria. Ceria juga. Mungkin gitu. Dari ancur-ancurnya udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
1: Mm-hmm. Siapa tuh?
0: Boleh disebut kah?
1: Tadi kan ada dua
2: sebenarnya
1: nih.
2: Sebenarnya kan raster tertinggi, geng. Sebenarnya laki-laki kan. Betul. Karena banyak banget laki-laki.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
1: Kenapa daerah?
2: Dari Batak ya.
1: Iya, iya, iya.
2: Bang
1: iya.
2: John Prentis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong, iya ceritain dong.
1: Kenapa nih? Iya, awal mula nyiptain ya. Lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana
2: merintisnya? Ya dia aja gengsi udah.
3: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
1: Oke.
4: Biar orang tahu.
3: Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah. Kayak gitu.
1: Aja.
3: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: akhirnya
3: ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
1: Ujung-ujungnya sama ya.
0: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, okay. Lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
1: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
0: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya. Seperti itu karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya.
1: Iya.
0: Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh. Daripada ketika orang ini sudah tidak ada, lo baru nyesal gitu loh.
4: Betul.
0: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu mau cewek mau cowok gitu loh.
4: Iya.
0: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
1: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
2: Benar.
1: Apa tuh UGD?
4: Unit gawat darurat.
1: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya. Nggak ada.
2: Kira
1: ya?
2: Tadi mau rindu tuh berat.
1: Oh iya.
2: Jangan gue aja ngerasain.
1: Oke, Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
2: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
1: Ya,
2: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. orang mau berjumpa berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
1: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
0: Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan 3 lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener, bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
2: 31 Juli.
1: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul.
2: Masih panas.
1: Ya. Masih panas ya. Oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, kedepannya gimana nih?
2: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik. Jadi orang kaya.
1: Amin.
2: Punya apartemen.
1: Iya. Jadi doa pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
2: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa di

0: disukai dan didengar oleh kamu.
1: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
0: Jangan sampai bubar juga sih.
2: Oh iya, pasti ya. Bener? Pasti ya.
3: Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gue sih.
2: Oh,
3: jangan
2: iya,
3: sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
2: Oke.
0: Sama-sama apa?
2: Dominan.
3: Kita semua dominan soalnya.
2: Oh iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
2: Oh.
3: Jadi harapannya sih Atavisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
2: Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
0: Bisa di Spotify.
2: Oke. Okay.
0: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
2: Di TikTok okay, juga bisa.
0: Di semua platform musik kesayangan kalian.
2: Apa nih nama Instagram TikToknya nih Kak?
0: Kalau Instagram ada tavisa.musik.
2: Oke.
0: Okay. Kalau TikTok ada tavisa official musik.
2: Oke, okay, itu aja.
0: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
1: Oh, yang sebelumnya.
2: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tavisha Official Music. Dan okay, di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
2: Oke, okay, wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tavisha udah main ke Produ FM Jakarta dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
0: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
2: Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
4: Waktunya sore ceria.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
0: teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. Tapi ketika sekumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan tubuh kita. Ala wahiyal

sesuatu yang gampang sekali berubah. Ada saatnya dia merasa bahagia.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tom Pro 2 Nadia kembali lagi menemani kamu di sini, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa di Senjata Fakur ini ya Tom Pro 2, kita akan membahas sesuatu yang insyaallah dapat menyejukkan hati kita kembali. Dan di edisi hari ini, edisi Sabtu 29 Agustus 2026 ini, Tom Pro 2, aku pengen membahas satu hal, yaitu tentang rezeki yang gak akan tertukar. Jadi pernah gak sih Tom Pro 2, kita tuh ngelihat orang lain gitu kan, yang seumuran misalnya, tapi hidupnya udah kayak jauh gitu lebih dulu, entah itu udah lebih sukses dan lain sebagainya gitu kan. Ada yang udah punya pekerjaan impian, terus ada yang udah menikah, ada yang udah punya keluarga, ada yang bisnisnya berkembang, terus bisa jalan-jalan ke sana, ke sini gitu kan. Intinya ada yang udah menemukan pasangan dan lain sebagainya lah ya Tom Pro 2. Nah, sementara itu kita masih di sini. Kayak ya udah, kita masih sama kayak dulu. Kita masih berjuang, masih menunggu, dan mungkin kita bahkan masih bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih kok bisa kayak gini, kapan sih giliran aku gitu loh. Mereka udah cepat-cepat aja tuh kayak gitu, sedangkan aku kayak aku gini-gini aja, kapan ya ya Allah giliranku gitu kan. Nah padahal nih ya Tom Pro 2, satu hal yang kudu kita tahu, rezeki itu bukan perlombaan. Jadi apa yang menjadi bagian kita itu gak akan pernah tertukar dengan milik orang lain gitu loh. Jadi istilahnya Allah tuh udah ngatur rezeki setiap hambanya dengan waktu dan jalan yang berbeda. Jadi tugas kita tuh bukan sibuk ngitungin rezeki orang lain, bukan. Tapi terus berusaha, berdoa, dan juga percaya bahwa apa yang Allah tetapkan untuk kita itu pasti akan sampai. Dan mungkin hari ini kita belum mendapatkannya ya, tapi bukan berarti Allah tuh lupa gitu loh. Bisa jadi Allah tuh sedang menyiapkan kita untuk menerima sesuatu di waktu yang tepat. Dan kita gak pernah tahu kapan waktu yang tepat itu, dan itu hanya Allah yang tahu, itu ketetapan dari Allah. Intinya kita percaya aja gitu, bakal diberikan waktu yang tepat itu. Jadi intinya kita gak perlu buru-buru, slow aja. Yang penting kita tetap harus berjalan gitu loh. Jadi kita gak perlu iri juga dan gak perlu ngerasa tertinggal, karena intinya yang ditakdirkan menjadi milikmu akan menemukan jalannya untuk sampai kepadamu. Dan tenang aja ya Tom Pro 2, rezeki kamu gak akan tertukar, dan yang menjadi bagianmu pasti akan sampai. Dan mungkin itu dia Tom Pro 2 yang Nadia sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini. Dan semoga ini bermanfaat juga ya buat kamu yang mungkin ngerasa, ini kapan sih giliran aku? Tenang aja, karena rezeki itu tidak akan tertukar. Oke, dan mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan Tom Pro 2. Dan selain ini bakal ada segmen lainnya, dan nanti bakal ada Diva yang menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya Tom Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, Teman Pro 2, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, lebih memperhatikan penggunaan bahasa yang baik dan santun di ruang digital. Perkembangan media sosial dinilai membuat penggunaan bahasa semakin beragam, sehingga perlu diimbangi dengan pemahaman etika berbahasa. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Ari Andransyah Isya, mengatakan pembinaan bahasa yang dilakukan pihaknya tidak hanya berfokus pada kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tetapi juga pada kesantunan etika berkomunikasi. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Komisi 8 DPR RI memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak mempercepat pemulihan desa adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, setelah kebakaran 22 Agustus 2026. Masa rekonstruksi ditargetkan mulai 3 September dan selesai kurang dari 6 bulan. Ketua Komisi 8 DPR RI Haji Singgih Janurat Moko mengatakan kunjungan kerja spesifik ke Desa Adat Sade bersama Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri pada Jumat 28 Agustus 2026 dilakukan untuk memastikan penanganan korban dan pemulihan berjalan tepat sasaran. Sekian Teman Pro 2 informasi untuk malam hari ini. Kita lanjut ke segmen selanjutnya di Indonesia Pro Indie. Stay tuned. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, Tepang Pro 2, udah pukul 8 ya. Dan tumben ini malam-malam di hari Sabtu ya. Happy Saturday night, Tepang Pro 2, emat malam mingguan ya. Ramai banget kayaknya malam minggu ini ya, di mana mana Tepang Pro 2. Buat hopefully kamu enjoy malam mingguan kamu. Dan Dipa juga enjoy sih ya malam mingguan ini di studio. Buat kamu juga yang pengen dengerin lagu-lagu indie, pas banget selama 1 jam ke depan Dipa bakal muter lagu-lagu indie Lombok Nusa Tenggara Barat. Jadi make sure kamu gak kelewatan nantinya untuk single-single indie yang bakal Dipa puterin. Langsung aja Teman Pro 2 tadi udah dibuka sama Denu ya, dengan Mencoba Tuk Setia. Kita moving on ke Amtenar, Little Maskara sama Yaning dulu ya.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat. Halo, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Aduh, bulan lalu itu bukan Nadia nih yang menemani kamu Tom Pro 2, dan sekarang aku lagi nih yang menemani kamu di malam minggu ini. Gimana nih kabar kamu Tom Pro 2? Dan tentunya di setiap malam minggu di awal bulan ya ini. Iya, benar banget. Kita tentunya ada di Music Live Chat, dan seperti biasa aku enggak sendirian di Music Live Chat ini karena kita sudah menghadirkan guest star yang cantik banget, yang indah banget Tom Pro 2, kayak lagunya yang barusan. Aduh, tersipu malu nih dia guest star-nya di depan aku ya Tom Pro 2. Seperti itu, dan seperti biasa Tom Pro 2 di Music Live Chat kali ini ya, edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ini. Dan enggak lupa juga Music Live Chat kali ini disiarkan melalui 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, dan juga 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Dan buat kamu juga nih Tom Pro 2 yang misalnya kayak kepo banget gak sih visual kita tuh kayak gimana, langsung aja deh melipir ya ke kanal YouTube kita di RRI Mataram Official. Dan buat kamu juga nih yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja melalui WhatsApp kita di 0819-02057000. Oke Tom Pro 2, kalau gitu kita sapa-sapa dulu ya, langsung aja gestar kita di depan kita. Halo.
2: Halo Kak.
1: Ini ada siapa sih di depan aku nih Tom Pro 2? Boleh perkenalan dulu enggak nih? Ada siapa?
2: Aduh.
1: Kenapa?
2: Aku tuh biasa dipanggil Liva. Uh-huh. Alifa atau enggak Ipeh.
1: Oh Ipeh. Jadi iya. Sekarang nih siapa nih? Liva atau Ipeh?
2: Panggil Liva aja, panggil Liva aja.
1: Liva ya, iya, Liva aja kali Liva ya Tom Pro 2. Oke. Dan selamat datang ya Liva di Pro 2 FM Mataram.
2: Terima kasih Kak. Mm-mm.
1: Gimana nih kabar kamu di malam minggu ini?
2: Mm-mm. Jujur aku deg-degan banget.
1: Kenapa? Kalau kamu banget deg-degan, aku juga deg-degan. Gak apa-apa, kita santai aja ya Liva. Okay. Ini tapi kita gak ganggu malam minggu kamu kan hari ini?
2: Aduh, kebetulan
1: ada apa ini?
2: Doi lagi di luar.
1: Oh, berarti doinya lagi di luar kota atau di mana?
2: Bukan.
1: Oh, luar kota. Oke, okay, di mana?
2: Di Brazil.
1: Wow, agak luar negeri ya. Shock banget nih Tom Pro 2. Bukan luar kota tapi luar negeri. Ya udah enggak apa-apa deh Tom Pro 2. Mm-hmm.
2: Malam minggunya sendiri.
1: Oh gitu, ya udah gak apa-apa kan sama aku malam minggu hari ini.
2: Oh iya, makasih Kak, makasih.
1: Iya, makasih juga loh udah menemani aku. Oke, dan Kak Liva apa sih kesibukannya akhir-akhir ini gitu loh?
2: Akhir-akhir ini tuh kita lagi biasalah kampus gitu.
1: Oh,
2: organisasi.
1: Okay.
2: Ada proker-proker yang belum terrealisasikan,
1: iya, belum jalan gitu ya.
2: Iya, belum jalan dan sedang berjalan.
1: Oke.
2: Jadi ada banyak proker yang belum jalan dan dua proker itu kita gabung jadi satu. Nah, itu
1: wow.
2: Bikin
1: mumet.
2: Lumayan. Ya.
1: Berarti emang kesibukan Kak Liva ini sebagai mahasiswa gitu ya,
2: iya,
1: sekaligus menjadi penyanyi gitu. Mm-mm. Tapi boleh gak sih Kak Liva itu ceritain gimana sih awal mula Kak Liva tuh jadi penyanyi gitu?
2: Sebenarnya gak ini sih, kayak gak apa ya,
1: kayak tiba-tiba banget nih,
2: iya,
1: gitu.
2: Kayak enggak nyangka.
1: Oh, tidak direncanakan berarti.
2: Iya, kayak oh, gitu. Kan aku punya teman tuh di kampus. Mm-hmm. Nah, dia tuh juga penyanyi gitu, singer. So, aku nanya kan, "Itu kamu bisa kayak gitu gimana?" gitu. "Aku mau dong." Nah, jadi aku kayak dites gitu, dites
1: gitu.
2: Ya, akhirnya keterima gitu sampai sekarang.
1: Oke.
2: Okay. Jadi berarti aku sama temanku.
1: That's why relasi itu penting banget ya, Tom Pro 2. Betul. Tapi berarti dari kecil emang istilahnya enggak bergelut di bidang musik awalnya apa gimana?
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Iya, aku aku enggak pernah les apapun tentang seni, kesenian kayak gitu tuh. Aku mulai nyanyi tuh waktu SMA.
1: Dan itu kayak otodidak tiba-tiba gitu.
2: Iya,
1: ya berarti.
2: Aku otodidak. Dan kalau waktu kecil tuh aku biasanya tuh melukis sih, melukis, menggambar gitu. Atau kayak apa ya? Nari juga, nari.
1: Oh, nari juga. Berarti Liva emang istilahnya udah bergelut di bidang seni lah ya.
2: Iya.
1: Awalnya.
2: Benar. Dan papaku tuh juga ini, dia pintar melukis. Dari papa, Nurun. Kakek juga.
0: Waduh, emang agak turun temurun ya.
2: Iya.
0: Pentingnya kita memilih pasangan nih, Tom Produa.
2: Benar.
0: Oh iya, benar banget. Gitu berarti dari kakek dulu, abis itu ke papanya. Iya benar kan, abis itu turun ke Liva gitu. Iya.
2: Makasih pak.
0: Makasih pak gitu. Nah tapi nih kan Liva tiba-tiba menjadi penyanyi lah istilah kayak gitu kan. Ya. Ada nggak apa ya istilah kayak sosok yang paling mendukung Liva gitu di karir Liva sebagai pemusik ini siapa?
2: Mama.
0: Oh mama.
2: Iya. Dia tuh excited banget. Selalu excited setiap aku nyanyi. Ayo, misalnya aku ke rumah kan. Ayo kapan nyanyi? Ayo nyanyi sama mama gitu.
0: Lucu banget. Jangan-jangan mama kamu juga pemusik awalnya apa gimana?
2: Enggak.
0: Oh, berarti emang apa istilah kayak darah seninya tuh dari papa aja.
2: Iya, dari gitu. Papa.
0: Dan mungkin di keluarga kamu yang pertama yang langsung jadi penyanyi gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, bener. Keren banget Tom Produa. Dan di CV kamu juga nih kita lihat-lihat ya, Liva agak CV ya. Kita kepoin nih Tom Produa gitu. Kamu juga aktif ya sebagai sekretaris umum Himadipa.
2: Iya, benar.
0: Nah, terus tuh gimana sih kamu cara istilah kayak bagi waktunya antara bermusik, terus organisasi, terus juga sebagai mahasiswa, kuliah segala macam tuh kayak gimana tuh?
2: Gini, kalau dari apa namanya? Kuliah sama organisasi tuh kan di kampus tuh ada namanya sekret. Kayak tempat kita kumpul-kumpul organisasi gitu. Nah, misalnya kalau pulang kampus nih, pulang kampus aku nggak langsung pulang ke rumah. Aku di sekret dulu, nanti siapa tahu ada yang butuh gitu tentang organisasi bisa cari aku di sekret gitu. Dan sekalian aku juga ngerjain tugas dan lain-lain itu di sekret juga. Gitu.
0: Rajin ya berarti.
2: Terus dan kalau untuk nyanyi itu apa namanya? Misal ada latihan gitu. Nah, ada bentrok nih. Pernah tuh kejadian bentrok sama tugas kuliah sama organisasi.
0: Waduh.
2: Nah, aku milihnya yang penting aja dulu, maksudnya yang penting buat aku, yang paling penting gitu.
0: Itulah pentingnya kita memprioritaskan suatu ya, Tom Produa.
2: Dan waktu juga.
0: Iya sih benar, manajemen waktu itu penting banget, asli. Iya. Nah, tapi ya, dalam bermusik ini ada enggak sih kayak sosok yang menginspirasi atau mungkin musisi yang paling Liva idolakan atau siapapun yang menginspirasi Liva dalam bermusik gitu?
2: Aku punya satu.
0: Siapa?
2: Yang orang kalau yang Indo ya, kalau yang Indo itu Nadine.
0: Oh, Nadine Amizan.
2: Iya, aku suka banget sama lagu-lagu
0: gitu. Iya sih, kayak fairy tale banget gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Ibu peri banget. Terus kalau yang di luar ada enggak tuh?
2: Itu Ariana.
0: Oh, Ariana Grande agak mirip sih, jujur.
2: Iya, aku
0: style sel. Enggak. Iya, ya, mirip maksudnya mirip banget.
2: Makasih.
0: Oke. Nah, tapi nih Tom Produa gitu kan kalau tadi kita udah denger ya lagu Liva yang pertama dan itu fun fact-nya emang lagu apa ya? Istilah lagu pertamanya Liva gitu ya Tom Produa. Benar kan?
2: Iya. Yang dan tuh, Starlight.
0: Iya, yang Starlight ini gitu. Boleh diceritain enggak tuh sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih? Sempat ya agak-agak gimana gitu tadi aku mendengar sepenggalan liriknya nih Tom Produa. Jadi boleh dijelasin enggak mungkin ini lagu itu tentang apa dan segala macam.
2: Sebenarnya untuk yang Starlight ini kan yang buat itu Om Niko Om Arya. Om Arya yang buat. Nah, dan liriknya bahasa Inggris. Aku kalau bahasa Inggris itu ini harus apa namanya? Fokus ke liriknya dulu nih.
0: Oke. Okay.
2: Tapi
0: kenapa tuh?
2: Tapi ada beberapa yang aku kurang paham gitu. Liriknya.
0: Oh gitu, jadi diubah gitu sama kamunya. Apa gimana?
2: Enggak maksudnya. Okay. Aku kurang paham gitu artinya gitu.
0: Oke. Oke. Jadi karena mungkin ini bukan dari kamu banget nih ya. Tapi setelah lagu yang satu ini Tom Produa ini ada ya yang dari hati kamu banget kamu bilang ya Tom Produa. Bener banget dan mungkin buat kamu yang udah kepo banget ya Tom Produa. Emang lagu apa sih itu yang menggambarkan Liva banget? Mungkin setelah ini kita coba dengerin langsung ya Liva yang nyanyi gimana. Oke enggak nih?
2: Oke.
0: So buat kamu Tom Produa yang kepo banget juga langsung aja kita dengerin ya. Ini dia dua Kota by Liva. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Music Live Chat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Oke, Tom Pradua, wow. Setelah tadi kita mendengarkan ya single kedua dari Liva nih. Dan katanya emang ini tuh kayak menggambarkan Liva banget ya.
4: Iya.
3: Ada cerita apa sih di balik itu Liva gitu? Boleh diceritain gak nih Tom Pradua?
4: Lumayan ini sih.
3: Aku siap mendengarkan 5 jam boleh.
4: Jangan bener 5 ya, jam. Kak?
3: Jangan dong.
4: Sampai pagi nih.
3: Oke, sampai pagi banget ya. Berarti panjang lebar banget. Boleh diceritain ada apa sih di lagu ini, Liva?
4: Jadi kayak judulnya ya Dua Kota gitu. Dan liriknya juga walakini berbeda kota, berbeda rasa. Itu tentang kayak ada sepasang kekasih yang mungkin udah selesai gitu hubungannya. Dan mereka pergi ke kota apa, mereka tinggal di kota yang berbeda setelah putus.
3: Okay, setelah berarti setelah mereka berpisah, mereka kayak yaudah pisah banget nih. Iya. Gitu. Sedih banget. Nah, kalau boleh tahu ini tuh pengalaman pribadi atau mungkin ya kamu lihat-lihat di sekitar kamu. Ini kamu tapi ini yang tulis kamu sendiri apa gimana?
4: Ini dari Om Arya juga. Cuma gitu. Karena liriknya ini banget, relate banget sama ceritanya.
3: Jadi agak pengalaman pribadi lah ya sebutannya Tom Pradua. Okay. Dan sekarang mungkin karena udah berpisah ya udah beda kota juga. Tom Pradua seperti itu. Nah, tapi dalam proses pembuatan single yang kedua ini gitu ya, siapa sih yang paling banyak memberikan masukan gitu dalam mungkin proses produksi lagu ini atau gimana waktu itu?
4: Maksudnya gimana, Kak?
3: Ya barangkali kan kayak yang tadi kan tulis Om Arya gitu ya. Nah, kamu ikut andil gak tuh dalam penulisan itu? Apa bagaimana tuh?
4: Enggak.
3: Oh, berarti langsung relate aja.
4: Iya.
3: Kok bisa ya aku, Om Arya ini pembaca? Gimana nih?
4: Aku juga kaget. Waktu awalnya kan dikasih lagu nih. Om Arya yang ngasih lagu, ada beberapa lagu gitu. Aku dengerin semuanya. Terus kok lagu yang Dua Kata nih kok kayak kenal gitu. Cerita siapa? Cerita aku ternyata.
3: Siapa ya? Ternyata kisahku sendiri nih. Bukan kisah kamu aja sih, kisah aku juga. Enggak dong, enggak, stop. Jangan mancing ini ya, Radia.
4: Aduh, okay. Jangan.
3: Dan kita emang jangan agak relate ya. Berarti iya. Tom Pradua dengan lagu itu. Barangkali kamu juga nih Tom Pradua ada yang relate sama lagu ini. Langsung kamu dengerin aja ya Tom Pradua yang tadi Dua Kota by Liva. Tapi ini udah rilis di mana aja nih lagu-lagunya?
4: Kayak di Spotify, di YouTube, kayak semua platform
3: musik udah ada gitu ya Tom Pradua. Nah, cus buat kamu nih yang istilahnya kayak relate juga, pengen dengerin lagi dong ulang gitu, langsung aja cari aja Dua Kota by Liva di semua platform musik kesayangan kamu ya Tom Pradua.
4: Yang mau galau cari aja.
3: Yang mau galau cari Liva. Boleh datengin Liva langsung gak? Kita cerita bareng aja gimana? Curhat bareng. Oh boleh,
4: boleh
3: banget ya.
4: Datang aja ke rumah.
3: Wah, wow, ke rumah banget ya. Ini bawa martabak terang bulan gak ke rumah kamu?
4: Jangan martabak.
3: Oh jangan.
4: Aku gak suka martabak.
3: Apa dong sukanya berarti?
4: Aku suka kamu.
3: Bawa nih yang di luar kota itu bawa nih. Tapi kan kamu udah punya pacar gimana?
4: Oh iya,
3: astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu ya. Jangan sampai pacar kamu yang di Brazil dengerin nih. Maaf ya, Kak.
4: Dia enggak paham kok.
3: Enggak,
4: sorry.
3: Astagfirullahaladzim. Nah, tapi nih Liva, baik lagi ya nih. Kamu pernah tulis lagu enggak coba gitu?
4: Oh pernah, waktu SMP dulu.
3: Wow.
4: Aku tulis lagu sama temanku.
3: Yang awalnya mungkin itu kayak iseng-iseng gitu apa gimana? Atau emang diseriusin gitu?
4: Nah, jadi ceritanya tuh aku kan waktu SMP tuh aku lagi di rumah temanku nih. Kayak kita lagi main biasa-biasa, cuma dia megang pulpen sama megang buku. Dia juga suka gambar gitu kan.
3: Okay.
4: Dia megang pulpen sama buku gitu, tiba-tiba buat lagu yuk gitu. Oh iya ya, ayo deh buat lagu. Dia tulis liriknya. Terus aku nambah-nambahin gitu. Setelah itu kayak gini, setelah ini kayak gitu. Nah, setelah jadi, udah jadi liriknya. Niatnya kita mau buat instrumennya. Cuma karena kehalang ini. Alat.
3: Oh gitu.
4: Ya, sebenarnya ada studio musik di rumah dia.
3: Wow, emang dia pemusik gitu ya?
4: Bukan sih sebenarnya. Oh,
3: cuma agak punya semua alat tapi ya.
4: Iya, cuma dia tuh kayak anak pimpinan pondok gitu loh. Jadi biasalah di pondok pasti dia juga buat musik gitu, musik untuk pondoknya gitu.
3: Okay. Nah, tapi nih berarti itu kali pertama ya buat istilah buat lagunya yang itu aja. Berarti setelah itu belum pernah nih.
4: Belum.
3: Tapi kedepannya ada rencana nggak kira-kira?
4: Ada.
3: Oh wow, jangan-jangan sudah ada nih.
4: Aku pernah buat, coba-coba buat, cuma kayak, apa sih? Alay banget gitu.
3: Kenapa gitu?
4: Soalnya liriknya
3: terlalu relate gitu, apa gimana?
4: Bukan, liriknya tuh kayak aku denger ulang nih, aku nulis kayak sedih banget, aku denger ulang kayak apa sih, aku mikir apa.
3: Berarti
4: waktu
3: yang tadi kamu tulis tuh real, kamu lagi tidak sadar gitu ya. Kayak yaudah terhanyut aja dalam tulisan kamu. Waktu kita udah normalnya gitu kan, aku gini kayak agak-agak, aduh lebay banget nih, jangan gitu. Kayak gitu ya.
4: Aku sampai ini, sampai tulis chordnya ini apa namanya, kayak aku kasih tau kakak aku, kak dengar aku buat lagu nih. Terus dia bilang, kok gitu sih liriknya? Alay banget gitu. Oh yaudah deh aku ganti gitu. Jadi aku ganti.
3: Oke, okay. Tapi kalau boleh tahu kamu anak keberapa? Berapa bersaudara?
4: Empat.
3: Empat.
4: Aku kamu? Anak bungsu.
3: Kita sama loh by the way. Aku empat bersaudara, aku anak bungsu. Kamu zodiaknya apa?
4: Aku Gemini.
3: Aku Leo. Gimana sih? Tapi gak apa deh, sama aja.
4: Gemini.
3: Kita mencari kesamaan ya.
4: Iya. Tapi Gemini banyak dibenci sih katanya.
3: Ih jujur aku gak ngerti banget sih zodiak, tapi jujur iya aku sering banget kayak kenapa sih emang Gemini gitu loh.
4: Iya.
3: Perasaan Gemini,
4: what's wrong with Gemini?
3: Iya kayak maksudnya Gemini aman-aman aja sih selama berteman sama aku ya. Soalnya aku juga punya sahabat Gemini dan ya kita fine-fine aja sih.
4: aku fine-fine aja.
3: Iya kita fine-fine aja kok sama Pro 2 gitu ya. Nah tapi nih balik lagi nih Liva gitu kan, selama mungkin kamu proses rekaman, kamu udah punya 3 single ya by the way?
4: Iya.
3: Yes, nah dari udah proses perekaman 3 single itu, ada gak sih yang istilahnya pengalaman yang paling berkesan gitu dari ketiga lagu itu, yang mana yang paling berkesan dan mungkin ada hint-hint lucunya atau gimana, boleh ceritain gak tuh?
4: Gini. Pertama lagu yang Starlight itu, aku rekamannya hampir 2 jam.
3: Wow.
4: Itu aku pertama kali masuk ke studio. Kan kayak wah. Oh, gitu ya ternyata. Jadi aku kayak aduh susah, aku mau nangis di sana, aku mau nangis karena
3: gitu.
4: Karena aku kayak aduh aku enggak bisa nih, gimana kalau enggak bisa gimana gitu. Terus karena udah pernah nyoba gitu, udah pernah masuk studio gitu, udah pernah rekaman, lagu keduanya tuh aman, lancar gitu.
3: Wow.
4: Dan terus, karena lagunya juga aku banget gitu. Jadi
3: nangis gak tuh kamu di situ?
4: aku latihannya nangis tau.
3: enggak deh, aku bercanda bohong.
4: Iya.
3: aku lebih percaya reaksi pertama orang sih biasanya.
4: Enggak, aku
3: itu
4: bercanda.
3: Itu apa-apa, itu berarti bagus. Berarti kan kamu menghayati lagu banget gitu loh. Penghayatan kamu tuh dapat banget berarti nyanyiin yang kedua itu, lagu single kamu yang kedua itu gitu.
4: Soalnya ini aku baru berapa bulan ini, baru berapa bulan
3: putus waktu itu.
4: Ya.
3: Iya sih masih kerasa banget ya live up. after breakupnya. Tapi tenang aja, karena sekarang udah ada orang baru kan.
4: Iya, aku udah move on, aku udah move on kok.
3: Iya, walaupun kadang kita emang kayak gitu tuh pra dua. Jadi kayak ya udah, kita walaupun udah move on, kadang masih aja gitu kan. Kita ya udah sekedar omongin, nggak apa-apa lah ya gitu.
4: Iya, mantan tuh nggak perlu dibenci.
3: Iya, yes, benar banget. Mantan tuh bagi aku nggak perlu dilupain. Iya. Iya, bener. Karena itu juga bagian dari perjalanan hidup
4: iya,
3: kita.
4: Bener, bener.
3: Karena setiap orang tuh pasti membawa pembelajaran di
4: iya,
3: hidup kita, iya kan?
4: Bener.
3: Bener banget. Aduh, Gemini dan Leo ini ada aja ya obrolannya nih sama Pro 2. Tapi balik lagi mungkin dari lagu Dua Kota ini gitu ya. Ada gak sih penggalan lirik favorit kamu?
4: Ada.
3: Yang mana?
4: Waktu yang bagian yang apa sih namanya yang
3: lupa lagu
4: yang
3: lupa
4: kedua
3: lagu.
4: Yang kedua mana?
3: Apa tuh boleh yang... dinyanyiin lagi nggak penggalan liriknya
4: yang di kota itu apakah kau masih mengen langit cari merah senyum kita terbayang
3: ya aku kangen nggak boleh agak refleks banget ya aku melihat sorry, itu sebuah refleks kan ya teman-teman jadi wow tapi aku sorry, juga ada penggalan lirik favorit tapi aku lupa boleh dinyanyiin refnya nggak
4: yang andai kita bisa nah, bertemu sekali lagi.
3: Nah itu adalah lirik favorit aku.
4: Itu juga aku, lirik favorit mantanku.
3: Oh gitu?
4: Iya.
3: Waduh jangan-jangan aku kenal nih sama mantan kamu. Enggak dong.
4: Enggak
3: mungkin ya sama Pro 2. Aduh keren banget. Dan banyak banget kita berolin nih ya sama Pro 2. Nah tapi buat kamu nih menurut Alifa gitu ya, siapa sih yang paling cocok mendengarkan lagu Dua Kota ini?
4: Orang yang baru putus.
3: Agak langsung dimension yang baru putus gitu ya.
4: Iya, orang-orang yang baru putus coba dengerin deh.
3: Oh gitu.
4: Baru putus terus ditinggal pergi. Aduh.
3: Agak langsung nyes banget nih ya.
4: Ih, teman aku bilang gitu juga. Dia bilang, "Ih, aku kan dipanggil Ipeh kan." "Ih, Peh, lagumu kenapa sih kayak gitu? Sumpah relate banget. Aku mau nangis. Aku dia posting mantannya pakai lagu itu.
3: Ya ampun.
4: Dilihat
3: berani-beraninya ya. Aku sih enggak ada keberanian seperti itu.
4: Dilihat sama pacar baru mantannya.
3: Waduh. Kataku itu kasus.
4: Kasus.
3: Iya, kasus. Benar banget. Tapi kalau boleh tahu itu lagu itu rilis kapan? Yang Dua Kota ini.
4: Baru tahun lalu sih, 2025 akhir tahun.
3: Oh, akhir tahun 2025. Iya. Kalau yang Starlight
4: aku lupa.
3: Tapi sekitar tahun berapa? 2025 juga.
4: Oh berarti
3: semua lagu kamu rilis tuh 2025 yang iya, satu sama yang kedua gitu.
4: Iya.
3: Dan yang ketiga itu kapan tuh?
4: Awal tahun
3: 2026 ini iya, ya. Oke, tahun Pro 2.
4: Aku
3: wow,
4: ini apa aku tuh? Mulai apa namanya? Aku ikut apa aku jadi singer itu 2025 baru
3: oh,
4: tahun kemarin.
3: 2025 ya.
4: Iya, aku baru.
3: Wow.
4: Baru lahir
3: banget. Agak baru lahir ya, berarti umur kamu 1 tahun sekarang.
4: Iya. Baru 1 tahun. Oh, wow, belum 1 tahun.
3: Oh, belum 1 tahun.
4: Belum.
3: Oke, kan itu akhir 2025 ya.
4: Iya.
3: Oke, menuju 1 tahun.
4: Masih baby.
3: Oke, masih baby banget nih tahun Pro 2 ya. Oke, kalau gitu yuk kita bantuin yuk Liva ini ya tahun Pro 2 tumbuh kembangnya Liva nih ya.
4: Iya.
3: Dan buat kamu mungkin ya tahun Pro 2 yang kepo banget lagu ketiga dari Liva dengan judulnya Lagi dan Lagi, apakah serilit Dua Kota tadi tahun Pro 2? Yuk kalau gitu kita dengerin ya Lagi dan Lagi tahun Pro 2 dari Liva. So jangan kemana-mana tahun Pro 2, tetap di Music Live Chat.

0: 5 Jam.
1: Oke, Tompro 2. Indah banget lagunya Tompro 2 dinyanyiin sama Liva. Nah, yang sekarang ini tentang apa sih lagunya nih?
2: Itu yang Starlight, Kak.
1: Oh iya, oke.
2: Yang lagu pertama tadi.
1: Nah, tapi kalau lagu yang lagi dan lagi itu dia menceritakan tentang apa tuh?
2: Itu dia nyambung kayak sama yang dua kota.
1: Oh, wow. Berarti masih hin galau?
2: Iya. Jadi dia gimana ya? Dia coba buat move on, cuma enggak bisa gitu.
1: Oh, berarti masih tentang orang yang sama. Agak kasus orang yang sama itu ya, tahun pro 2. Waduh.
2: Maklum, Kak.
1: Oh, maklum.
2: Agak lama saya. Udah.
1: Iya ampun. Semangat ya Liva. Tapi bisa kok, bisa. Buktinya udah ada yang baru, tenang aja gitu ya.
2: Iya.
1: Iya, tapi sambil giniin sama air mata nih. Iya.
2: Aduh.
1: Oke, okay, nah tapi nih kan emang dari mostly ya yang aku dengar dari 3 lagu kamu gitu agak galau-galau gitu ya. Itu emang kemauan kamu kah menyanyikan lagu galau, atau mungkin kamu ngerasa ih kayaknya emang aku tuh enaknya dengerin lagu galau, nyanyiin lagu galau apa gimana tuh?
2: Aku tuh sebenarnya suka lagu yang galau. Cuma aku juga pengen ini lagu yang rada happy.
1: Gitu. Jadi berarti berarti next-nya pengen coba explore lagu yang lebih happy lagi.
2: Iya.
1: Ya sih, aku ngeliat soalnya aura-aura Gemini kamu juga Gemini yang ceria gitu loh.
2: Iya.
1: Kenapa kok? Iya,
2: tapi kayak ini minusnya tuh oversharing, aku oversharing banget.
1: Kadang nggak apa-apa tau sebenarnya, karena bagi aku orang yang oversharing tuh juga seru gitu, tapi kebanyakan oversharing juga bahaya. Hati-hati aja ya buat kamu nih Liva.
2: Tapi masalahnya tuh gimana ya, aku baru ketemu nih ngobrol baru berapa menit udah kesana kemari ceritanya. Kayak iya, aku dulu gini nih gitu. Aku oversharing banget walaupun sama orang yang baru ketemu.
1: Iya, berarti kamu itu extrovert ya. MBTI kamu apa kalau boleh tahu?
2: Aku ini, aku terakhir ngecek itu ESFP.
1: Wow, agak berbanding kebalik sama aku. Aku INFP.
2: Wah, kakak I.
1: Iya. Beneran.
2: Akhirnya
1: itu kan banyaknya kayak gitu, tapi sebenarnya rata-rata mostly penyiar emang I.
2: Oh iya.
1: Iya, fun fact-nya seperti itu.
2: Wow.
1: Kayak gitu. Nah, tapi nih dari ketiga lagu kamu yang Starlight, Dua Kota dan lagi gitu ya. Itu yang istilahnya kayak paling ngegambarin kamu itu apa deh? Lagu yang mana? Jangan bilang yang dua single terakhir itu.
2: Dua Kota.
1: Oh, Dua Kota.
2: Apa sih yang Dua Kota?
1: Udah pasti yang Dua Kota. Iya. Agak kecil ya langsung. Dua Kota. Kenapa emang kalau lagi dan lagi itu kenapa? Apa bedanya gitu?
2: Aku
1: kan sama-sama tentang, ya mungkin, ya mungkin tentang orang yang sama gitu loh. Tapi apa sih pembedanya gitu?
2: Karena aku nyanyiin lagu itu waktu baru-baru banget di apa, baru-baru banget dia pergi gitu loh.
1: Oh,
2: pergi.
1: Jadi kayak, rasanya masih kayak relate banget.
2: Iya,
1: gitu.
2: Bener. Ya aku malu ditong sama temanku.
1: Gak apa-apa. Tenang aja ya Liva gitu. Nah, tapi kan kalau yang tadi

0: Tapi kan istilahnya kayak mungkin karena udah kamu juga seni gitu kan ya, mm-hmm. dari kecil misalnya gitu kan, yeah. bukannya mental tuh biasanya udah terbentuk dari situ apa gimana tuh yang kamu rasain?
1: Aku emang suka seni dari mm-hmm. kecil kan, cuma aku dari dulu tuh aku nggak pernah ikut lomba-lomba
0: berarti
1: gitu.
0: Kayak berarti ya udah sekedar ya melukis aja gitu ya?
1: Iya, soalnya ini aku nggak cerita gitu. Aku dulu introvert.
0: Oh wow.
1: Iya, aku nggak cerita ke papaku.
0: Siapa teman kamu yang udah merubah kamu jadi ekstrovert ini?
1: Aku jadi ekstrovert waktu SMP.
0: Oh gitu.
1: Kayak aku mikir, aku kan SD tuh introvert banget.
0: Dua.
1: Terus masuk SMP nih. Aku capek aja di introvert, introvert mulu. Kayak aku mau gitu punya teman yang banyak gitu. Jadi aku sapa semua orang yang ada yang lewat depanku.
0: Wow, mental kamu keren banget sih kalau kayak gitu. Agak semua orang yang lewat.
1: Iya, serius. Wow. Kayak dia, kita kan pakai name tag kita kan. Terus aku lihat namanya, kita samarin ya namanya. Namanya Putri misalnya. Putri, kamu mau kemana? Sini deh, duduk kayak. Aku nggak tahu kenapa aku kayak gitu.
0: Tapi itu keren sih. Maksudnya that's why. Ya itu apa ya, lahirlah kamu yang sekarang ya, Liva yang sekarang ini. Oke, karena Tom Pro 2 ini sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Mungkin terakhir dari Liva gitu. Apa sih mimpi terbesar kamu, harapan kamu kedepannya dalam dunia bermusik kamu itu gimana?
1: Aku berharap nih, pribadi aku
0: gak apa, kita tidak menyediakan tisu by the way. Oke.
1: Semoga banyak yang dengar lagu-laguku sama aku juga usaha buat jadi apa namanya yang terbaik gitu.
0: Asik. Agak gengsi banget so asik. Aku kira udah beneran mau sedih nih, udah melo gitu. Tiba-tiba kayak asik. Oh, oke. Oke, ada lagi enggak tuh Liva?
1: Intinya aku juga bakal berusaha. Sebisa aku.
0: Oke.
1: Sebisa aku.
0: Dan mungkin kamu boleh spill enggak nih ada project-project apakah selanjutnya, atau mungkin ada single baru atau album baru maybe atau gimana Tom Pro 2?
1: Ada. Aduh, boleh enggak ya?
0: Oh, mungkin ya udah berarti kamu sounding dulu aja deh.
1: Iya, intinya bakal ada lagu baru. Dia bakal rilis dekat-dekat ini.
0: Oh, wow. Oke. Okay.
1: Dan beda kayak lagu-lagu sebelumnya.
0: Oke, okay, berarti enggak galau lagi lah ya. Keren banget Tom Pro 2. Dan ya kita harapkan ya, semoga karya-karya dari Liva itu mendunia, biar pacar kamu di Brazil dengar langsung.
1: Amin.
0: Oke, dan mungkin ini terakhir juga ya, apa sih pesan Liva gitu mungkin buat anak muda di Nusa Tenggara Barat gitu ya, yang dengerin ini, buat Tom Pro 2 juga dimanapun kamu berada yang dengerin ini tuh, ada gak tuh pesan dari kamu gitu?
1: Pesan aku buat para pendengar. Asik. Ini apa namanya? Yang dengar laguku paling yang lagi galau kan. Itu aku saranin enggak usah terlalu galau. Ntar kalian nemu pasangan yang lebih baik gitu.
0: Yes.
1: Tapi jangan membenci yang pernah menemani perjalanan kalian.
0: Yes. Setuju. Gitu. Sependapat. Oke, Tom Pro 2, dan mungkin itu aja yang bisa kita obrolin ya bareng Liva. Karena mengingat waktu ini udah menepati pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. So thank you ya buat Liva yang udah hadir ke studio kita.
1: Okay,
0: ditunggu karya-karya barunya, nanti kita invite lagi boleh gak sih?
1: Boleh dong.
0: Oke, Tom Pro 2, dan mungkin itu aja dari kita. Dan Nadia pamit undur diri, dan Liva pun pamit undur diri dari Music Live Chat kali ini. Dan mungkin sebagai lagu penutup kita di Music Live Chat kali ini, Tom Pro 2, aku mau puterin satu lagu dari Dere dengan Rubik. So langsung aja, ini dia.

Oke, teman Pro 2, dan kita udah di jam 9.15. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat, bisa barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, karena kita masuk ke cerita penutup hari. Oke, cerita penutup hari kali ini kamu bisa bebas mau curhat apapun, cerita apapun, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 dan juga bisa ke Instagram Pro2 FM Mataram. Oke, teman Pro2, Dipa harap kamu semua sehat selalu ya, karena Dipa di sini selalu nungguin curhatan kamu setiap malamnya di Jaga Malam tentunya. Jadi jangan lupa buat curhat-curhat, buat cerita-cerita, because I am waiting for you. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital. Kita moving on, teman Pro2, untuk dengerin Roni Parulian, Nuka, dan juga Audi.

0: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, benar juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Oke, teman Pro 2, udah di jam 9.30 ya. Jadi buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-1000. Oke, teman Pro 2, ini kita udah ada curhatan. Seperti biasa curhatannya itu tentang pacaran mulu. Namanya Kak Navila nih. Halo Kak Navila, selamat malam. Jadi Kak Navila ini, dia tuh kan pacaran sama cowoknya tuh sekitar 2 bulan kan. Terus si cowoknya ini ketahuan bohong. Akhirnya si Navila ini minta break lah. Dia break tuh sekitar 3 minggu. Dan selama break itu benar-benar gak ada komunikasi sama sekali. Karena si Navila ini ngeblok si pacarnya ini. Dan selama 3 minggu, Navila ini nganggap hubungannya ya udah berakhir gitu kan. Nah setelah di unblock, dia mulai chat lagi nih. Tapi manggil nama. Ya emang mereka tuh gak komunikasi secara intens ya, tapi hampir setiap hari tuh tetap ngechat sampai akhirnya kangen dan ketemu. Pas ketemu, tiba-tiba dia manggil sayang. Terus dia bilang, kita kan udah putus gitu kan. Terus dia mastiin lagi, berarti kita beneran putus, katanya gitu si cowoknya. Dan si Navila jawab, iya. Dan setelah itu, dia masih tetap komunikasi kan, bahkan sekarang panggil sayang-sayangan gitu. Nah, sebenarnya posisi mereka ini udah putus kan. Kalau udah jalan atau pergi sama cowok lain, salah nggak ya katanya? Gini, kamu kenapa mau dipanggil sayang? Gitu loh. Nggak tahu kak, aku jomblo. Kamu tanya aja deh sama pacar kamu ya, sama cowok kamu. Masa nanya ke aku? Ya kali aku dapat jawabannya, ya kan? Aduh, ya nggak tahu kamu yang ngobrol, kamu yang komunikasi, ya kan? Kamu ini termasuk dalam golongan cewek bingung, ya kan? Pacaran 2 bulan, breaknya 3 minggu, tapi langsung dianggap putus. Tapi abis itu ketemuan, terus sayang-sayangan. Nggak jelas amat ya, kayak pacaran anak SD gitu. Kelarin dulu, pokoknya sampai clear baru jalan sama cowok lain, kasihan ya. Orang barunya harus dekat sama kamu yang lagi bingung. Buat kamu teman Bro 2 yang lagi ada di fase bingung-bingung, please deh, stop jadi orang bingung ya. Yuk, 2026 kita stop jadi orang bingung, oke? Okay?

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesal aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz, Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-000, karena Dipa masih bakalan ngeladenin curhatan-curhatan kamu ya. Dan teman Pro 2, kita bakalan moving on ke curhatan berikutnya dulu. Oke, teman Pro 2, ini ada teman kita yang lagi bingung-bingung banget ya. Gue bingung deh teman Pro 2, atasanku tuh nyuruh pulang tiap kerjaanku selesai. Nah diturutin kan? Ya gak salah kan? Nah dia tuh udah make sure kan, kok ada kerjaan lain lagi ya yang bisa gue bantuin atau gue disuruh apa lagi gitu. BTW dia tuh karyawan baru, sejak training juga disuruh pulang kalau kerjaannya udah selesai gitu. Menurutku ya, kamu kayaknya punya history terjebak di tempat yang toxic. Ya gak sungkan mau pulang duluan. I mean ya kalau udah selesai pulang aja gitu kan, gak apa-apa kalau emang atasan kamu nyuruh pulang kan. Aku juga gitu kalau udah kelar kerjaan gitu ya pulang, walaupun masih kayak ya udah gitu kan. Tapi kalau kerjaan masih banyak ya kita tahu dirilah selesaiin kerjanya gitu kan. Kalau jam kerja udah selesai ya pulang aja, kalau belum selesai ya bisa tanggung jawab dulu gitu kan. Menurutku santai aja sih, kayak kalau kamu udah selesai kerjaan, kamu mau pulang, that's fine gitu loh. Dipa juga biasanya kayak gitu. Ya kan, teman-teman berdua?

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman pro 2, jamnya bagus banget ya, 22.33.44.55. Oke, masih waktunya kamu curhat-curhat teman pro 2, dan masih waktunya kamu bisa kirim curhatan kamu di WhatsApp 081-902-05-7000. Oke, teman pro 2, buat kamu yang sudah mengeluarkan semua duit dari bulan Januari sampai bulan Agustus ini, semoga di bulan-bulan berikutnya bakal kembali 10 kali lipat. Amin, ya kan? Aduh, aku tuh ngerasa kayak kok banyak banget ya duit yang keluar gitu. Dan menurutku ya, teman pro 2, kita tuh harus berhemat di ekonomi. Ya kan? Tapi aku mau nanya deh, kalian tuh kalau misalnya lagi ngedit, kalian tuh prefer duduknya sampingan atau hadap-hadapan? Kalau aku tim yang sampingan. Jadi tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Aku tuh udah lama gak ngedit jadi bingung. Pengennya sih hadap-hadapan ya. Cuman kayak kesannya kayak kita gak sopan gitu gak sih kalau hadap-hadapan. Enakan samping-sampingan ya gak sih? Karena ya beneran ngedit gitu rasanya. Asalkan jangan punggung-punggungan ya. Ya aku sih prefernya, prefer ada pacar dulu kak. Kalau gak ada pacar ya gak bisa duduk sampingan, gak bisa duduk hadap-hadapan ya kan. Tapi aku juga pengen tahu teman pro 2, kamu tuh first date-nya duduknya itu gimana sih? Apakah duduknya itu harus melingkar, atau duduknya itu harus hadap-hadapan, punggung-punggungan, atau samping-sampingan? Nah, atau gimana? Atau kagak duduk, berdiri kamu? Coba deh nanti kamu curhatin ya teman pro 2. Kita bakal dengerin single-single dulu malam ini.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas.

Okay, teman bro, 10 minutes to go. Jadi 10 menit lagi Dipa bakalan kelar nemenin kamu. And thank you banget buat kamu yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita gitu ya. Pasti banyak banget yang kamu hadapi seminggu ini gitu ya. Atau beberapa hari yang lalu, mungkin hari ini gitu loh. So many things happen. Dan teman pro 2, jangan lupa istirahat ya. Jangan lupa buat percaya bahwasannya hari besok tuh bakal lebih baik lagi. So semoga kita semua bisa jadi orang yang lebih baik ke depannya. Terus lebih apa ya, lebih wise, and then lebih bisa menghargai hidup ini dan melihat semuanya itu lebih baik lagi. Okay, thank you buat curhatannya teman bro 2. And setelah ini bakal ada jazz music yang nemenin kamu. Jadi Dipa udah siapin musik-musik buat nemenin waktu malam kamu. So thank you so much for stay tuned. Dipa yang bertugas pamit dulu, and see you next time. Bye-bye.

Pro2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini, bersama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: صدق الله العظيم.
1: سلام.

0: Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin, atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakid bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
1: Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik.
0: Gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash.
2: Ceraikan saja istrimu. aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
0: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat Muslim akan hijrah ke Madinah, sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi, serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi. Dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
3: Doakan untuk keselamatanku,
0: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
1: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
0: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat. Dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
1: Mengapa engkau murung?
0: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
1: Mengapa kalung ini ada padamu?
0: Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab.
3: Mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu.
0: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi.
3: Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku.
0: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
3: Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku.
0: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Ash berkata,
3: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
0: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

0: hiduplah sebelum mati.
1: Nah, setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi enggak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: 104,2 Pro 2 FM.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. SMK Negeri 3 Mataram menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat nasional yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional Puspresnas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penunjukan SMKN 3 Mataram sebagai lokasi pelaksanaan dilakukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang telah berlangsung selama 3 hari, 26 hingga 28 Agustus 2026 yang lalu, diikuti oleh 21 finalis asal NTB dari jenjang SD, MI, dan SMP, MTs. Mereka terdiri dari 13 peserta SD, MI, dan 8 peserta SMP, MTs. Para finalis tersebut merupakan peserta yang telah melewati sejumlah tahapan seleksi hingga dinyatakan mewakili NTB pada OSN tingkat nasional. Mereka berkompetisi pada 3 bidang, yakni IPA, IPS, dan Matematika. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta gerakan pramuka tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Ia mendorong pramuka menjadi pelopor swasembada pangan dengan terlibat langsung dalam kegiatan pertanian dan pengelolaan pangan di masyarakat. Menurutnya, tema Hari Pramuka ke-65 yakni memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045 relevan dengan tantangan bangsa saat ini. Gerakan Pramuka perlu bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional, dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan. NTB memiliki modal besar untuk menjadi salah satu penyangga pangan nasional. Berdasarkan BPS tahun 2025, luas panen padi di NTB mencapai 322,90 ribu hektar dengan produksi 1,71 juta ton gabah kering giling. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.

0: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.
1: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Hai teman Pro 2, pada hadir lagi untuk edisi pagi hari ini. Wow wow wow, kita sudah di 30 Agustus 2026 ya. Ada apa dengan tanggal 30 Agustus? Ya pastinya mendekati bulan berikutnya ya. Dan kita emang benar-benar sudah mau menuju ke akhir tahun banget gak sih teman Pro 2? Oke, ini juga udah mau ke akhir bulan sih. Tapi masih ada satu hari lagi bulan Agustusnya. Yang penting teman Pro 2 semuanya cepat-cepat gitu untuk mengakhiri setiap perjuangan kamu, setiap perjalanan kamu, dan setiap proses kamu. Justru jadikan setiap hari itu a new beginning. Gimana, setuju gak sama Dini? Oke, seperti biasa Dini bakalan nemenin kamu, menyemangati kamu ya pagi-pagi sampai di jam 10 pagi dengan informasi-informasi seru banget. Dan kalau di Sabtu Minggu itu sepadanya adalah mengenai budaya dan pariwisata. Wah, kalau ngomongin soal pariwisata Lombok banget dong ya. Nanti bakal Dini share informasi-informasi informasinya, dan nanti masih ada informasi cuaca juga sih untuk kamu yang masih penasaran banget cuaca untuk edisi pagi hari ini seperti apa gitu. Ada yang mau siap-siap beraktivitas pagi, olahraga, cari-cari kuliner tradisional tuh ya, dari apa ya, misalnya serabi ya, lupis, dan juga mungkin makanan-makanan berat yang agak-agak pedes, olah-olah, aduh itu my gati ya. Yaudah deh teman Pro 2, pokoknya semoga teman Pro 2 yang udah siap banget beraktivitas di edisi pagi hari ini bisa semangatnya tuh pol ya, pokoknya sampai kelar semua aktivitas kamu kita happy-happy, apalagi hari ini hari Minggu, jadi happy Sunday aja deh pokoknya pagi hari ini barengan Pro 2.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM Mataram.

0: 101,2 FM Teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu nih untuk edisi pagi hari ini dan saatnya informasi cuaca ya. Hari ini bakalan cerah ya, terutama pagi ini sih dengan suhu udara 25 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian siang hari nanti mulai akan berawan hingga cerah kembali dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara 57 hingga 60%, kecepatan angin dari 10 hingga 18 km per jam. Sore hari masih bakalan cerah nih Teman Pro 2 dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 11,2 km per jam arah angin barat. Malam hari nanti masih bakalan cerah juga dengan suhu udara 25 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 82 hingga 87%, kecepatan angin dari 6 km per jam arah angin barat. Wow, hari ini dominasinya itu cerah. Jadi untuk Teman Pro 2 yang emang hari ini punya aktivitas yang banyak banget di luaran, jangan lupa ya untuk selalu menyediakan sunblock atau sunscreen untuk melindungi kulit kamu dari sinar ultraviolet atau dari sinar matahari. Tapi pagi ini boleh ya untuk yang mau berjemur gitu, untuk yang mencari vitamin D mungkin. Pagi ini pokoknya semoga aja cuaca terus bisa untuk mendukung setiap aktivitas kamu hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.
4: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah. Daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

banyak rutinitas yang kayak terschedule gitu ya untuk kamu di hari Minggu. Kayak okay, pagi harus jogging, minimal ke seputaran Udayana gitu, jogging-jogging. Walaupun kalau ke Udayana, aduh pasti bakalan lapar mata ya. Banyak banget kuliner-kuliner Lombok tercinta ini. Gak cuma kulinernya doang ya, jualan-jualannya UMKM-nya tuh sekarang udah benar-benar membludak banget gitu di pinggiran jalan Udayana ini. Jadi kalau kamu yang mau ke sana, benar-benar harus fokus. Apakah mau berbelanja, memanjakan mata, atau kamu mau benar-benar olahraga gitu. Nah kalau emang mau benar-benar olahraga, ya udah cari track atau spot olahraga yang emang benar-benar ada olahraganya aja, nggak ada yang pakai belanja-belanjanya juga gitu kan. Jadinya fokus nih kamu untuk berolahraga ya teman Pro 2. Nah untuk teman Pro 2 yang kayaknya hari ini kesibukannya itu nggak cuma olahraga doang, tapi benar-benar kayak hari ini kamu mau lebih ke me time karena hari Minggu ya, oh me time. Masih ada waktu kah untuk diri sendiri? Harus ya. Bentuk self love itu adalah bagaimana kamu lebih memikirkan diri sendiri aja deh, daripada terus-terusan memikirkan orang lain. Pokoknya semoga aja apa yang kamu pikirkan juga yang positif-positif aja tentang diri sendiri ya, bahwa okay, I can do it gitu kan. Kamu bisa untuk menjalani hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Terus yang kedua, sepertinya I will survive gitu. Kamu bakalan benar-benar bisa bertahan. Dan yang terakhir, I can make it. Jadi the dream come true. Kayak si ini ya, kayak satu motonya Agnes Mo yang benar-benar kayak jadi tagline banget ya di Indonesia waktu itu, ketika dia mulai mencoba untuk go internasional alias lebih banyak menetap di US ya, yaitu dream, believe, make it happen. Nah, sepertinya dibuktikan oleh Agnes Mo di usianya yang sudah masuk ke 40 tahun, teman Pro 2, dengan tampilnya dia di layar kaca US ya untuk serial Richard season keempat yang langsung meledak banget. Dan bahkan Agnes Mo sendiri lagi di Indonesia ya sekarang ya. Itu banyak banget fans-fans, gak cuma fans Indonesia doang, tapi juga dari luaran sana yang udah melihat kualitas acting Agnes, itu berharapkan Agnes masuk dalam MCU alias Marvel Cinematic Universe untuk menjadi salah satu tokoh yang ada di situ ya, di film MCU selanjutnya. Wow, keren banget gak sih teman Pro 2? Aduh kalau ini sih emang udah bangga banget dari dulu ya, dengan contoh dari tokoh-tokoh publik ya, kalau dari selebritis ataupun aktris, aktor gitu ya teman Pro 2, ya Agnes memang bisa dibilang gak mudah perjalanannya tuh dari kecil gitu loh ya, sampai akhirnya dia bisa sesukses sekarang dan dikenal dunia.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

Biasanya jam 7 pagi udah buru-buru banget ya untuk mempersiapkan diri ke sekolah ataupun juga ke tempat kerja misalnya atau ke kampus. Tapi karena ini hari Minggu, kayaknya lega aja. Oh iya, ini hari Minggu gitu. Semoga aja kamu yang memang nungguin banget untuk bisa lebih ke menikmati hari-hari kamu gitu ya, di hari Minggu tentunya hari libur kamu nih teman Pro 2, bisa dimanfaatkan untuk benar-benar me time aja kali ya. Sekarang itu banyak banget ya bahasa-bahasa yang kayaknya banyak yang belum ada yang paham atau kayak belum nyambung gitu. Jadi kayak misalnya, aduh yaudah santai-santai dulu karena orang have. Orang yang ada ini pastinya apa ya, istilah-istilah sekarang yang kayaknya emang lucu-lucuan aja gitu teman Pro 2, ya kan? Semoga semuanya bisa jadi orang have bagi hari ini dengan terus kerja keras yang ada, walaupun hari Minggu ternyata kamu harus tetap masuk beraktivitas gitu kan, atau juga di hari Minggu aduh belum sempat me time karena memang benar-benar banget untuk kamu harus selesaikan banyak deadline-deadline, apalagi ini udah masuk ke akhir bulan ya. Jadi yang mau bikin laporan tuh ya, atau yang sudah terikat dengan sistem-sistem tertentu nih yang memang harus dikerjakan banget, okay, pastikan kamu semangat terus mengerjakannya. Dini masih bakalan nemenin kamu dan masih ada informasi-informasi seru banget ya untuk edisi pada kali ini. Nanti juga bakalan masuk ke informasi budaya dan pariwisata.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Juara 2. Teman Pro 2, Dini mau informasikan dulu nih untuk kamu yang masih juga belum atau masih ragu mendaftar bintang radio tahun ini. Waduh, sayang sekali dong teman Pro 2, harus banget ya kamu ikutan ya kalau merasa pengen challenge diri sendiri nih teman Pro 2. Buruan aja ya, pendaftaran masih dibuka sampai hari ini terakhir ya. Untuk kamu yang pengen mendaftarkan diri di bintang radio RR Mataram tahun ini, hari ini terakhirnya. Jadi teman Pro 2 cek aja syarat-syaratnya di www.bintangradio.rri.id ya. Jadi masih dibuka sampai entar malam sih teman Pro 2. Jadi buruan ikutan ya. Dini mau cek dulu nih persyaratannya yang wajib nih ya, persyaratan umumnya. Warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 hingga maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Jadi kamu buktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akte kelahiran. Kemudian peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, punya kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. So, buruan aja ya kamu daftarkan diri kamu. Untuk lebih lengkapnya lagi teman Pro 2, langsung aja cek di Instagram RRI_Mataram atau di @pro2fmmataram juga ya. Karena hari ini adalah pendaftaran terakhir dan besok itu udah technical meeting. Terus 3-4 September itu sudah akan audisi putaran pertama, 7 September audisi putaran kedua, dan 16 September nanti final Bintang Radio RRI Mataram. So, penasaran banget kan kira-kira sejauh mana kamu bisa benar-benar membuktikan ya kualitas calon bintang kamu? Buruan kamu harus ikutan Bintang Radio tahun ini.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Motivasi kreatif hari ini.
4: Motivasi kreatif hari ini.
5: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bologna. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi, hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi, kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
3: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
6: Terbaik kamu.

Udah sarapan belum nih teman Pro 2? Kalau belum, waduh buruan aja, buruan. Karena mungkin sarapannya udah disediakan sejak dari tadi gitu. Dan maunya yang hangat-hangat dong kalau pagi-pagi ya. Ya, hangat seperti mentari di luaran sana yang sudah benar-benar menerangi Lombok tercinta ini. Well, mungkin kamu banyak yang kaget gitu ya ketika buka handphone di media sosial, terutama itu sudah beredar juga. Apalagi kalau bukan informasi tentang kebakaran lagi nih teman Pro 2. Dan ini benar-benar membuat kita jadi cukup sedih sih sebenarnya ya. Cuma memang di awal itu kita juga sudah seperti diperingatkan gitu, bahwa memang resiko dari musim kemarau yang panjang, musim kemarau yang hampir ekstrim juga dengan adanya fenomena El Nino, El Nina nih teman Pro 2. Jadi ya salah satu resikonya itu adalah, yang harus kita waspadai itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Di Lombok sendiri setelah kebakaran di Desa Sade ya, yang benar-benar bikin kita sedih banget dan masih dalam tahap pemulihan, semalam kebakaran lahan terjadi lagi di kawasan perbukitan Bukit Loko Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Kobaran api dilaporkan muncul dari kawasan perbukitan yang berada di sekitar area Palm Raja Senggigi dan Green Valley Senggigi, di mana peristiwa ini sempat menjadi perhatian warga setelah rekaman kebakaran beredar melalui media sosial tadi malam ya. Dan dalam sejumlah unggahan warga, api terlihat membakar vegetasi di kawasan perbukitan Bukit Loko. Lokasi kebakaran yang berada di kawasan Senggigi dan tidak jauh dari aktivitas masyarakat ini memang sempat menimbulkan kekhawatiran dan kemungkinan api meluas ke wilayah sekitarnya. Namun langsung ada cepat tanggap yang luar biasa sekali dari berbagai pihak. Kemudian juga tentunya untuk kamu yang sangat-sangat mencintai Bukit Loko ya, perbukitan yang ada di Lombok ini yang benar-benar indah banget ini, teman Pro 2 benar-benar harus hati-hati banget menjaganya. Benar-benar ya, kita juga harus menguatkan setiap yang mungkin terdampak. Kemudian juga petugas-petugas damkar yang udah luar biasa sekali juga tentunya langsung responsif sekali gitu teman Pro 2. So, semoga ya, kita pokoknya doakan semoga terus akan bisa terjaga kawasan lahan dan hutan, terutama yang ada di Lombok tercinta ini dan di seluruh Indonesia pada umumnya.

Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini bisa menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

jack it up. Teman Pro 2, ada yang udah siap-siap gak sih mau jalan-jalan kemana misalnya? Tapi ini salut banget karena banyak dari kamu yang sudah membuka donasi juga ya untuk mereka yang terdampak kebakaran di desa wisata Sade misalnya gitu, dan sempat jalan-jalan juga ke sana melihat bagaimana kondisi terbaru gitu. Dan ya pastinya masih banyak yang membutuhkan ya. Jadi kalau misalnya kamu masih siap dan sigap nih untuk bisa membantu, kenapa enggak ya, di komunitas misalnya gitu, untuk bisa menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang ada di sana ya teman Pro 2. Dan terbaru semalam itu di Bukit Loko ya, tapi sudah bisa diatasi juga. Semoga tidak ada yang terdampak gitu teman Pro 2. Dan ya memang musim panasnya sekarang ini emang luar biasa banget sih, dan ini emang udah ada perkiraannya beberapa waktu lalu, bahkan beberapa bulan sebelumnya, bahwa katanya untuk tahun ini memang bakalan menjadi musim panas yang lebih panjang dibandingkan musim panas sebelumnya. Terus juga kita harus persiapan banget, termasuk untuk kamu, jangan lupa untuk coba ya untuk bisa menangani panasnya udara, panasnya cuaca gitu, dengan bawa tumbler dengan air putih kamu kemana-mana supaya nggak dehidrasi pastinya ya. So teman Pro 2 yang hari ini semangatnya luar biasa banget, Dini kasih single-single lagi. Semoga yang udah siap-siap nih mau jalan-jalan hari ini, wah kemana aja. Dini mau kasih informasi budaya dan pariwisata, food and travel ya, culinary, kemudian juga pastinya untuk kamu yang pengen tahu lebih lengkapnya lagi, sebentar lagi Dini bakalan share informasinya ya. Pastikan teman Pro 2 stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Duh, kuota habis. Nggak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya Bapakmu sana. Pak? Bapak?
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini?
1: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis.